0: sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Desa 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Tempatnya dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama almarhum
6: Sementara itu, sudah pendengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang berada di Indonesia
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau almusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional, beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pulau 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih di rangkaian Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Minggu 10 Mei 2026. Di rangkaian informasi dan musik ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, kembali saya sapa Anda semua pendengar di pagi hari yang cerah ya, cerah sekali cuaca Kota Pekanbaru pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 saya lihat matahari sudah bersinar dengan terang ya, dan sudah cukup banyak juga masyarakat Kota Pekanbaru khususnya ya yang beraktivitas di area Car Free Day ya, mungkin untuk meluangkan waktu berolahraga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin untuk Anda pendengar juga bisa awali aktivitas di Minggu pagi hari ini dengan melakukan pemanasan ringan ya, untuk menghangatkan tubuh Anda, ataupun juga untuk Anda mungkin yang pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk berburu sarapan pagi, pendengar ya. Mumpung waktunya weekend, mungkin ini waktu yang tepat ya untuk memanjakan lidah dengan menikmati kuliner yang ada di sekitar Anda, pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, untuk itu tetap bersama kami di 99,1 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: 99,1 RRI Pekanbaru, pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Minggu 10 Mei 2026, bersama dengan BMKG Kota Pekanbaru, dan saat ini saya sudah tersambung dengan forecaster on duty, Sanya. Silakan, Sanya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan pada siang hari. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada dini hari hujan diperkirakan dapat kembali terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan hari ini terdapat peringatan dini waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan pada sore dan malam atau dini hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 100%. Arah angin berasal dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 24 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG, serta sosial media kami di Info BMKG Riau. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sanya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Agus Salim pada hari Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Jadi dalam sidak tersebut, petugas menemukan harga Minyak Kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Ya, kenaikan harga Minyak Kita turut dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru, dan mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana tersebut kini mencapai angka Rp21.000 per liter, padahal sebelumnya masih berkisar harga Rp18.000 per liter. Akibat dari kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi dapat menekan biaya produksi, dan menurut mereka selisih harga cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lain yang juga mengalami kenaikan. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Riau, AKBP Agus, mengatakan bahwa pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual Minyak Kita di atas harga eceran tertinggi saat sidak berlangsung, yakni Rp22.000 per liter. Jadi dari hasil pengecekan tersebut, petugas juga memeriksa 3 toko yang menjual Minyak Kita, dan hasilnya satu toko ditemukan menjual minyak goreng subsidi tersebut di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polda Riau akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kenaikan harga di tingkat pedagang. Dan jika menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka mereka akan melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup dari pendidikan, kesehatan, hingga

satu lagu dari Abdul The Coffee Theory dengan Lagi-Lagi Kamu featuring dengan Tia Aristia. Mudah-mudahan Anda tidak bosan nih ya mendengar suara saya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini dapat menambah semangat Anda pendengar di kesempatan minggu pagi hari. Pendengar, dunia linguistik saat ini sedang mengalami pergeseran yang cukup drastis ya. Jadi berkat pengaruh media sosial dan juga budaya populer yang didorong oleh generasi Z, fenomena kamus Gen Z bukan sekedar tren sesaat, melainkan bentuk evolusi bahasa yang mencerminkan identitas, kecepatan berpikir, dan juga cara generasi ini memproses informasi. Dari laman rri.co.id, pendengar, istilah-istilah unik yang muncul seringkali merupakan hasil pemangkasan kata ataupun juga adaptasi dari bahasa Inggris yang diberi nuansa makna baru sesuai dengan konteks pergaulan digital mereka. Jadi salah satu ciri khas utama dari kosakata Gen Z itu adalah efisiensi dan juga ekspresi yang hiperbolis namun santai. Jadi kata-kata seperti flexing ya, yang merujuk pada perilaku pamer, atau kata slay yang digunakan untuk memuji keberhasilan seseorang, menunjukkan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat validasi sosial. Jadi penggunaan istilah ini, pendengar, menciptakan semacam kode etik atau batasan inklusif ya. Jadi mereka yang memahaminya dianggap sebagai bagian dari komunitas yang relevan, sementara mereka yang bingung sering sekali dianggap ketinggalan zaman. Selain efisiensi, kamus Gen Z juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental dan juga kesadaran emosional. Jadi muncul istilah seperti red flag ya, untuk tanda bahaya dalam hubungan, atau gaslighting untuk bisa manipulasi psikologis. Nah, ini menunjukkan bahwa generasi ini memiliki kosakata yang lebih kaya untuk mendefinisikan batasan personal, dan hal ini membuktikan bahasa mereka tidak hanya berisi slang yang sembarangan, tetapi juga instrumen untuk menavigasi dinamika sosial yang kompleks ya, dengan lebih presisi. Pendengar, platform seperti TikTok, Twitter, X ya, dan Instagram berperan sebagai laboratorium bahasa di mana sebuah istilah bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Kata-kata seperti RIS ya, singkatan dari karisma, atau Delulu alias Delusi ya, dapat menyebar lintas negara dan diadopsi ke dalam bahasa sehari-hari di berbagai budaya. Kecepatan penyebaran ini membuat kamus Gen Z bersifat sangat dinamis dan cair, di mana sebuah kata bisa populer bulan ini dan dianggap kuno di bulan berikutnya, pendengar.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

99,11 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi generasi yang lebih tua ya, fenomena kamus Gen Z seringkali dianggap merusak kaidah bahasa formal. Tapi ya, dari sudut pandang sosial linguistik ya, ini adalah bukti kreativitas dalam beradaptasi dengan teknologi. Gen Z tidak sedang mencoba menghapus bahasa baku, melainkan menciptakan lapisan bahasa baru yang mungkin lebih cocok digunakan untuk berkomunikasi secara instan di ruang digital. Mereka membedakan dengan jelas kapan harus menggunakan bahasa formal di dunia kerja dan kapan harus menggunakan slang di lingkaran pertemanan. Jadi secara keseluruhan, pendengar, kamus Gen Z adalah cermin dari dunia yang semakin terhubung tanpa sekat geografis, dan mereka melambangkan semangat keterbukaan, humor yang sarkastik ya, dan juga keinginan untuk terus berbeda. Jadi dengan memahami istilah-istilah dalam kamus Gen Z ya, bukan hanya soal mengikuti tren, pendengar, melainkan cara untuk bisa memahami perspektif dan nilai-nilai yang dipegang oleh generasi yang akan mendominasi masa depan dunia kerja dan juga budaya global. Kok saya bahasa apa ya yang saya tahu ya?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500 juta.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin pagi hari ini sedang berkendara, ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, pendengar. Biar hari Minggu keselamatan tetap yang paling utama, ya, tidak ada pernah kata libur untuk nasib naas, ya, tapi tidak ada salahnya juga bagi kita untuk tetap selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Masih di rangka informasi dan musik untuk Anda semua pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
1: Iya, Ma.
2: Ntar, Ma, lagi seru nih.
0: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
1: Mau sambil nonton.
0: Nggak bisa. Kalau makan, nggak ada namanya sambil pegang HP.
2: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
0: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
2: Ya deh, Ma. Nih.
0: Papa, HP-nya sini.
3: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
0: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
3: Ya udah deh. Nih.
0: Nah, gitu dong semuanya.
4: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

Karen, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI pada Mei 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani atau di @BeniRamdhaniOfficial pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan tersebut yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun video tersebut dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Demikian Cek Fakta pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.

101 RRI Pekanbaru. Selamat pagi pendengar. Masih ada 1 jam lagi waktu kebersamaan kita di rangkaian informasi dan musik ya. Untuk Riau pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak ya. Untuk hari ini nanti juga hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya saya sudah menyiapkan beberapa informasi lainnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu pilihan ya, yang semoga bisa menjadi penyemangat untuk Anda untuk mengisi kembali energi Anda, pendengar, sebelum besok di hari Senin kembali menjalankan aktivitas. Kali ini satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak para guru TK PAUD ya, dan juga orang tua untuk menanam kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Menurutnya perubahan perilaku menjaga kebersihan lebih efektif dibentuk sejak anak berada di usia PAUD. Ya, beliau juga menegaskan bahwa kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan harus terus diajarkan kepada anak-anak. Dan menurutnya kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kota dari persoalan banjir akibat buruknya pengelolaan sampah. Beliau juga mengapresiasi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kota Pekanbaru yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai inovasi dalam mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini. Ia menyebutkan bahwa IGTKI Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang aktif, berprestasi, dan turut mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Riau. Gebiar TK Sekota Pekanbaru digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional 2026. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Agung yang didampingi oleh Ketua TPPKK yang juga Bunda PAUD Pekanbaru, Sulastri Agung. Pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meningkatkan fokus siswa saat belajar menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh para guru di sekolah. Jadi dibutuhkan cara mengajar yang menarik ya, dan juga komunikasi yang baik agar siswa tetap antusias untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas. Pada salah satu program siaran RRI Pekanbaru ya, yang menghadirkan narasumber Rini Herlina yang membahas bagaimana cara membuat siswa lebih fokus saat proses belajar mengajar di kelas. Jadi dalam perbincangan tersebut ya, Rini Herlina menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan guru agar siswa tertarik dan tetap fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi tips pertama menurutnya ya, itu adalah guru harus memperhatikan penampilan saat mengajar di kelas. Jadi ya, penampilan yang rapi dan sopan pastinya dapat membuat siswa lebih nyaman serta tertarik untuk memperhatikan guru. Kemudian juga selain penampilan ya, guru juga harus menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, dan menurutnya penguasaan materi sangat penting agar proses penyampaian pelajaran ya berjalan runtut dan juga mudah dipahami. Selanjutnya juga pentingnya variasi metode mengajar di dalam kelas. Jadi metode pembelajaran yang monoton ya dapat membuat siswa cepat bosan. Jadi lakukan metode pembelajaran atau mengajar yang diselingi, jangan hanya ceramah terus ya, katanya anak akan jadi bosan. Jadi mungkin Anda bisa membuat ice breaking quiz ya, yang mana akan memancing siswa ataupun anak untuk memperhatikan guru. Jadi melalui beberapa tips tersebut ya, diharapkan para guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan sehingga siswa juga menjadi lebih aktif, fokus dan juga mudah memahami materi pelajaran. Untuk Anda pendengar yang ingin tahu informasi lengkapnya, Anda dapat langsung mengeceknya di laman rri.co.id pendengar. Banyak informasi di sana yang dapat Anda lihat, Anda simak dan ikuti update-annya ya, dan pastinya dari sumber-sumber yang terpercaya pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
3: Kocak lu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Pendengar, sampai di sini rangkaian musik dan informasi di Rio Pagi untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Nanti saya masih akan kembali di ruang dengar Anda di program Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, untuk hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar nanti di Riau Siang ya, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, untuk Anda semua di kesempatan hari Minggu 10 Mei 2026, selanjutnya Anda akan mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru. Dan pada kesempatan hari ini ya, Anda akan mengikuti keseruan bersama adik-adik dari PAUD Inayah Pekanbaru.
1: Dunia anak, dunia

0: yel-yel ya. Yang semangat anak bunda. Jawab yang keras ya. Di mana?
1: Di sini.
0: Siapa?
1: Saya.
0: Di mana kamu sekolah?
1: Di mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru bareng Kak Dito dan juga ada
1: Naila
0: dan
1: Zahra.
0: Tepuk tangan dong, Naila dan Zahra. Asik. Kita hari ini bersama dengan teman-teman dari PAUD Inayah Pekanbaru. Teman-temannya Naila dan Zahra sudah ada di sini semua loh. Mereka mau tampil, iya kan? Kamu tampil juga enggak, Naila?
1: Iya.
0: Iya, apa itu tampilnya nanti? Rahasia, nanti aja ya. Naila, kita kenalan dulu ya. Naila, kamu umurnya berapa?
1: 7 tahun setengah.
0: 7 tahun setengah. Wah. Kalau Zahra, umurnya berapa tahun?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Kalian beda setengah. Iya. Oke. Berikutnya ini teman-teman Naila dan Zahra katanya ada yang akan membacakan doa mau belajar, yaitu kita panggil ya. Oke? Kita panggil
1: Zahir
0: dan Fatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Fatan dan Zahir. Lanjut lagi? Lagi? Baca doa makan nanti. Oke, terima kasih Fatan dan Zahir. Yang mana ya Fatan? Oke, Fatan dan Zahir. Yuk, sekarang baik lagi nih Kak Naila dan Kak Zara. Oke, masih di idola anak RRI Pekanbaru. Tadi ada teman kalian tuh, Zahir dan Fatan tadi ya, udah membacakan doa mau belajar. Nah, kali ini Naila dan Zahra ada lagi nih temennya yang mau membaca surat Al-Fatihah. Kita panggil ya. Oke, bareng-bareng ya. Ingat ya namanya tadi kan? Kita panggil Raska dan Isan. Tepuk tangan dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi yuk sini Kak Zara. Masih bareng Kak Zara dan juga Kak Naila dari PAUD
2: Inaya.
1: Inaya Pekanbaru. Tadi udah ada Raska dan Ihsan baca surat Al-Fatihah. Kak Naila dengan Kak Zara hafal enggak surat Al-Fatihah?
2: Hafal.
1: Wih, keren. Surat apa lagi yang hafal? Al-Ikhlas hafal ya? Oke, nanti kita coba ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini ada yang mau membacakan surat Ad-Duha. Nih, kita panggil namanya ya. Oke, kita panggil Nidal Abdillah Fauzi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan surah Ad-Duha.

0: nahar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Nidal. Hilang MC Ana. Ayo. Tunggu ya. Siapa di sini yang suka menari? Apakah Kak Naila dan Kak Zara suka menari? Suka enggak? Mana nih teman-teman dari Pahut Inayah Pekanbaru yang suka menari? Kita mau menari jagung. Benar kan?
2: Ya. Ya.
1: Jagung. Jagung-jagung apa yang enak?
2: Jagung bakar.
1: Iya sih, jagung bakar, jagung rebus gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita panggil dong teman-temannya Naila dan Zara. Ayo kemari. Kemari teman-teman.
2: Ayo teman-teman.
1: Ayo.
2: Teman-teman.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kembali lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru. Maunya kali itu begini ya, hei gitu. Masih bersama Kak Dito, terus ada
1: Naila,
0: ada
1: Zahra,
0: ada Zahra dari PAUD
1: Inaya
0: Pekanbaru. Oke, tadi udah menari jagung bersama-sama ya. Kali ini lanjut lagi. Ini ada yang mau tampil lagi nih, teman dari Naila dan Zahra. Coba ya, mana lagi ya? Oh, ini mengucapkan kata-kata dalam Islam. Kita panggil ya. Nida, Raihan dan Fata. Yo, bertiga mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ucapan dalam Islam.
2: Ucapan dalam Islam.
3: Jika melihat kebaikan.
2: Jika melihat kebaikan, katakan Allahumma barik.
3: Jika merasa tidak aman, katakan.
2: Ketika
3: anaknya jawab.
2: Hasbun. Nawlawanikmalwakil.
3: Jika menyetujui sesuatu, katakan.
2: Insya Allah.
3: Jika bertemu orang sakit, katakan
2: jazakumul safakumullah.
3: Jika tidak percaya diri, katakan
2: la haula wala quwwata illa
3: billah. Jika berterima kasih, katakan
2: jazakumullah khairan.
3: Jika jazakumullah khairan. Jika terlupa sesuatu, katakan
2: astaghfirullah.
3: Jika takjub melihat sesuatu, katakan
2: Masya Allah.
3: Iya, mana suara yang lain, Kianu dan Rehan.
2: Aduh,
3: jika sedih, katakan
2: La tazakirna allaha ma'ana.
3: Iya, jika senang, katakan
2: Alhamdulillah. Tepuk
3: tangannya semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Oke. Kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru. Kali ini ada teman-teman yang mau ini menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Kita panggil Naila, Zahra, Nidal. Mana? Cuma satu? Cuma sendiri? Ya. Oh, bertiga ini. Oh iya. Lupa, kamu kan Naila, kamu kan kok manggil diri kamu sendiri? Ya, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat tidak berkedip.
4: Malaikat Israfil.
2: Malaikat paling seram.
4: Malaikat Malik.
2: Malaikat meniksa dalam neraka.
4: Malaikat Sabania.
2: Malaikat yang menangis jika kita banyak dosa.
4: Mikail.
2: Malaikat pegang palu besar.
4: Malaikat nungkar nangkir.
2: Malaikat di samping manusia.
4: Malaikat rakit dan aktif.
2: Malaikat yang memiliki 600 sayap.
4: Malaikat
2: Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dunia Anak.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store. RRI Digital.
5: Dunia Anak.
0: Oke, masih bersama dengan teman-teman PAUD
1: Inaya.
0: Oke, masih bareng Kak Dito dan Naila serta
1: Zahra.
0: Tadi kalian ini ya, malaikat-malaikat ya, menyebutkan nama-nama malaikat dan tegasnya. Ya. Wah, keren-keren. Ini siapa yang mau nyanyi?
1: Saya.
0: Siapa yang suka nyanyi? Yuk kita nyanyi bareng yuk, menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak hebat. Ini gimana sih lagunya? Coba, gimana lagunya? Ada yang hafal?
1: Enggak.
0: Yang mana?
1: Hafal.
0: Yang mana itu? Oh, bukan suku-suku separuh. Oh, kirain suku-suku separuh. Ya? Oh, salah, iya salah. Salah Kak Dito, salah. Kita panggil nih teman-teman, ayo panggil dong.
1: Teman-teman kemari.
0: Teman-teman PAUD Inaya. Kenalin dong teman-temannya Naila dan Zara siapa aja? Ini siapa namanya?
1: Kiano,
0: itu?
1: Nidal.
0: Terus?
1: Zahir.
0: Terus?
1: Zahir.
0: Siapa lagi itu?
1: Latifa,
0: Nadira, terus
1: Raspira,
0: Raspira, wah jadi rame ya, rame banget.
1: Gavi.
0: Gavi, oke, ya kita susun dulu. Lagu 7 kebiasaan anak hebat.

0: tepuk tangan sekaligus pantun. Ayo pantun Sabila dan Fatan, kasih pantun. Cepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harum bunga si bunga Tanjung, wangi semerbak di pagi hari. Jasa bunda tidak terhitung, lahir dan batin tetap di hati. Sapenak balik pantun saya.
1: Ayo.
2: Anak Cina membeli bedak, bedak dibeli daging pekan. Wahai bundaku yang bijak, kalau ada salah mohon dimaafkan. Siapa nak balik pantun saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah semuanya. Dadah.
3: Dunia anak. Dunia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, demikian rangkaian program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Pekanbaru bersama dengan PAUD Inayah Pekanbaru ya. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali penampilan-penampilan dari anak-anak ya ataupun TK di Kota Pekanbaru, khususnya dalam program Idola Indonesia Layak Anak, Anda dapat menyaksikannya langsung di YouTube channel RRI Pekanbaru, pendengar. Dan pendengar, untuk Anda nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dinamika olahraga, pendengar, dan juga nanti masih akan ada rekan saya Maizul ya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktareni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

bersihin sendiri. Jangan berantakan. Cuci tanganmu selalu, biar bersih

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini. And Haaland went great for him. Oh, but he's turned it over the line. And surely that's the goal.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
1: play. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Saya beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Unovena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Bro Soto Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang rasanya saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Semoga di siang ini pendengar Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga dapat menikmati suasana akhir pekan dengan penuh kenyamanan bersama keluarga tentunya. Pendengar, saya akan hadir tentunya menemani Anda hingga nanti ke dalam rangkaian Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, dengan berbagai sajian program menarik yang telah kami siapkan untuk Anda tentunya. Tidak hanya informasi dan juga hiburan, tetapi juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda menemani suasana santai di akhir pekan ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Pendengar, kita ke segmen Riau Siang ini di mana kami punya kabar seputar pariwisata Meranti yang bidik status KSPN. Pemerintah Kabupaten Meranti, Kepulauan Meranti, mendengar ini terus memperkuat promosi sektor pariwisata melalui media digital, di mana upaya ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial di Ballroom Grand Meranti Hotel. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pemasaran ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Kepala Disporapar yaitu Saiful Bahri. Acara berlangsung antusias dengan materi strategi branding digital dan juga diskusi interaktif. Saiful Bahri ini menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata serta Henry Munif yang telah memilih Kepulauan Meranti sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, promosi digital ini sangat efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ia mencontohkan keberhasilan Festival Perang Air yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, di mana event tersebut berhasil menarik sekitar 21 ribu wisatawan dan memberikan dampak ekonomi lokal yang signifikan bagi masyarakat. Pendengar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Masih di Riau siang ini pendengar, dan juga masih dengan informasi seputar pariwisata Meranti yang bidik status KSPN. Saiful Bahri, pendengar, ini juga berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar Kepulauan Meranti ini dapat masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, di mana status ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan sektor pariwisata. Perwakilan Kementerian Pariwisata, Johan Eka Safju, ini menegaskan bahwa media sosial kini menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan destinasi wisata daerah secara lebih luas. Sementara itu, anggota DPR RI Henry Munif menilai pariwisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari sektor transportasi, kuliner, penginapan, hingga ekonomi kreatif. Kegiatan ini mendengar diikuti 75 peserta dari kalangan pemuda, generasi Z, tokoh masyarakat, dan pelaku pariwisata ini. Kemudian ditutup dengan diskusi interaktif mengenai strategi pemasaran digital guna memperkuat citra Wonderful Indonesia di Kepulauan Meranti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih

99.1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali rasanya saya Maizul masih dapat kembali tentunya hadir menemani Anda di aktivitas akhir pekan kali ini. Masih dalam rangkaian Riau Siang, tentunya kami akan terus menghadirkan musik-musik pilihan serta berbagai informasi ringan seputar tips dan trik yang bermanfaat tentunya dalam program musik dan informasi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimana selama 1 jam ke depan pendengar ya, kami punya informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, tentunya mulai dari cara membersihkan noda pakaian, merawat dinding rumah, mencuci sepatu putih, hingga bagaimana tips memadukan outfit agar tetap stylish. Kami harap tentunya informasi ini yang kami sajikan ya, ini dapat menjadi tambahan wawasan yang berguna tentunya.

0: pengawasan dan kolaborasi pratenaga medis di bidang respirasi. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Riau, Dr. Adrian Nison, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ilmiah tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh peserta dan menjadi sarana pengembangan ilmu kedokteran paru di Riau.
1: Saya mengucapkan selamat dari Simposium. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua.
0: Sementara itu, Dr. Ade Fazri Kurnia selaku perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Riau menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kesejawatan di antara para dokter. Menurutnya, hubungan yang harmonis antar sejawat menjadi kunci yang menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan kesehatan.
2: Bagaimana soliditas dan kesejawatan di antara kita? Untuk itu kita mengimbau kepada para guru besar senior sejawat dan kita semua yang ada, marilah kita menjaga kesolidan dan kesejawatan di antara kita. Kalau memang ada mungkin ketidaksesuaian komunikasi di antara sejawat, mari datang ke perhimpunannya, mari datang ke Didi untuk menyelesaikannya. Jangan sampai persoalan-persoalan yang sebetulnya di internal bisa selesai kebuka sampai keluar.
0: Melalui kegiatan ini, PDPI Riau diharapkan tidak hanya mampu memperkuat pengembangan ilmu respirasi, tetapi mempererat sinergi, solidaritas, dan etika kesejawatan di lingkungan tenaga medis di Provinsi Riau. Demikian Alusurat Maja melaporkan.
3: Pendengar, lonjakan kunjungan wisatawan penumpang di pintu masuk imigrasi Riau mengalami kenaikan angka yang signifikan. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Pintu masuk utama menuju Provinsi Riau menunjukkan tren positif dengan peningkatan performa yang signifikan pada bulan ini. Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh gerbang utama mengalami kenaikan angka kunjungan yang cukup tajam secara bulanan atau mantuman. Lonjakan tertinggi tercatat di Pelabuhan Duma yang melesat hingga 137,05%. Tren kenaikan ini juga diikuti oleh Bengkalis sebesar 55,11%, serta Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang tumbuh 42,98%.
5: Pelabuhan Dumai, Pak, secara mantuman naik 137,05%. Nah, ini juga lebih dari 100% meningkatnya, Pak, antara bulan Februari 2006 menjadi Maret 2026. Februari 26 ke Maret 2026, secara mantuman naik 137,05%. Secara year on year naik 63,83%. Ini yang kali besar, Pak, dari Dumai. Kemudian dari Bengkalis, Bapak sekalian, ini secara mantuman naik 55,11%. Secara year on year naik 71,15%.
4: Meski sebagian besar pintu masuk menunjukkan performa gemilang, kondisi berbeda justru terjadi di Pelabuhan Meranti. Berbeda dengan tren positif di wilayah lain, pintu masuk ini justru menjadi satu-satunya mengalami kontraksi.
6: Khusus untuk Pelabuhan Meranti, data kami menunjukkan adanya penurunan sebesar 23,75% secara bulanan. Saat ini kami sedang mengevaluasi faktor penyebab penurunan tersebut, apakah karena faktor cuaca atau adanya penggeseran rute perjalanan penumpang.
4: Kondisi ini menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk memastikan distribusi kunjungan dan pelayanan di seluruh pintu masuk Riau tetap merata dan optimal ke depannya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Pendengar, Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang ditargetkan sebanyak 13.000 pelari. Selengkapnya, Santi Yunus melaporkan.
7: Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang. Launching pembukaan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan jumpa pers di area Car Free Day Pekanbaru pada Minggu pagi. Mengusung tagline Run with Purpose, Move Forward with Riau, event ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata. Riau Bayangkara Run 2026 juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, dan ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum membangun solidaritas sosial dan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat.

0: Menurutnya, olahraga dapat menjadi medium efektif menyampaikan pesan penting terkait masa depan lingkungan dan generasi muda.
1: Rio Bhayangkara Run yang keempat ini mengusung tema bagaimana kita mengajak semua masyarakat untuk terus mempererat diri, menguatkan persaudaraan di antara kita semua dalam satu wadah untuk terus menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa dan tubuh kita. Yang kedua, bahwa RBR ini adalah kita bersama-sama membangun human solidarity dan environmental ethic.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Daniel Widya Mukharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat. Diharapkan, event ini menjadi wadah positif yang sehat, sekaligus memiliki dampak sosial. Riau Bhayangkara Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba lari, yakni half marathon 21 km, nasional dan internasional, 10 km, serta 5 km. Seluruh peserta akan memulai dan mengakhiri perlombaan di Mapolda Riau. Sementara itu, pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan respek dijadwalkan pada tanggal 17 hingga 18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Riau Bhayangkara Run tahun ini ditargetkan 13.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Masih dari kabar seputar olahraga, mendengar, atlet panahan asal Rio kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional setelah berhasil menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
2: Di Malaysia kemarin kita ikut Berbau Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini tempatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya. Seluruhnya atas Indonesia itu turun lebih kurang sekitar 48 atlet, terdiri dari semua provinsi yang lolos pada seleksi 2 sebulan sebelum itu. Nah, dari Riau sendiri kebetulan lolos kemarin kan ada sekitar 14 ya yang lolos, cuman karena dia biayanya mandiri, akhirnya kita cuma berangkat 5 atlet, itu bukan baru. Satu lagi dari Dumai, satu lagi dari Duri, dan satu dari Inhil. Dua dari Inhil. Dan Inhil itu satu putra, satu putri. Gue kemarin atas sama Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, perahnya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan 1 medali emas, 1 medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau Siswanto mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
3: Itu Berbau Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Berbau Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet dan sebagai peserta Berbau.
4: Ya, ini memang dia kan berangkat memang mandiri. Artinya memang biaya semuanya mandiri, cuma kalau kayak Perpani itu kalangannya memberikan rekomendasi.
1: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Henry Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang ditargetkan sebanyak 13.000 pelari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1% Bahkan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Maizul di sini, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa pukul 13.30 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Request Pro 1, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request tentunya di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi pendengar, nanti bisa telepon kami di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang hari ini pendengar, ada Yovie Nuno dengan Manusia Biasa, Lila dengan Lebih Dari Bintang, Armada dengan Katakan Sejujurnya, Viera dengan Terlalu Lama, Maudie Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, The Chang Tutors dengan Param Pam Pam, Anji dengan Ternyata Cinta, dan Killing Me Inside dengan Biarlah. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, request pro 1.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Apa kabar, Bu Yus?
1: Kabar baik.
0: Sudah makan?
1: Belum, Maizul. Maizul dulu makannya.
0: Maizul udah makan dah, Bu, sebelum siaran. Iya, sebelum siaran udah makan tadi dah.
1: Daripada dikadokan pula makannya nanti. Lagunya apa tuh?
0: Lagu-lagu Indonesia,
1: Anji,
0: Bu.
1: Anji tadi apa judulnya?
0: Anji dan Ternyata Cinta.
1: Oh, itu aja lah.
0: Itu aja. Oke, boleh. Salam-salam.
1: Apa judulnya tadi?
0: Ternyata Cinta, Bu.
1: Mm-mm. Oh iyalah, enggak apalah. Saya cinta dan enggak tahu lagi orang. Ada orang yang bisa enggak tahu.
0: Benar-benar, Bu. Rambut boleh sama hitam, nanti siapa yang tahu ya. Salam-salam untuk siapa, Bu Yus? Halo, Bu Yus. Apakah masih terhubung dengan Bu Yus? Sepertinya terputus pendengar. Baik, silakan dicoba di belakang Bu Yus apabila Anda ingin berpartisipasi. Halo, selamat siang, assalamualaikum, request pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Mukti nih, Mas Mejul.
0: Mas Mukti?
2: Iya.
0: Di Pekanbaru, di mananya itu, Mas?
2: Di Soekarno Hatta, Arengka.
0: Oh, di Arengka. Oke, okay. Apa kabar, Mas Mukti?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Mau request lagu apa, Mas Mukti, di siang hari ini?
2: Request lagu Lila aja.
0: Lila?
2: Apa tadi?
0: Yang... Ini? Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Nah itu tuh. Kalau sering nonton FTV pasti udah hafal banget sama lagu ini. Oke, Mas Multi, mau salam-salam untuk siapa?
2: Untuk Bunda Isal. Mama Pami, Mama Kembar. Bu Yus tadi yang baru masuk. Soalnya Ambo, Jerry, Iza di Arengka juga. Dan spesialnya buat Mas Majel aja.
0: Oke, okay, terima kasih, Mas.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mukti di Arengka ya. Di belakang Mas Mukti, halo, selamat siang, assalamualaikum, request pro 1.
3: Request pro 1, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Mas Angka Kintas Simpson Moropa aja.
0: Oh, Bang Simpson. Sudah lama tak bergabung, Bang Simpson ya. Baru inilah dengar lagi suaranya, Bang. Kemana aja, Bang?
3: Ya, setelah menjual kurang sehat jadi.
0: Oh, alah.
3: Juga tuh.
0: Kenapa tuh? Sakit apa tuh?
3: Ya,
0: faktor U.
3: Karena bilang sakit tuh karena enggak tahu bilang bicara apa ya. Sakitnya apa? Kalau sakit ini perlu nanti enggak pula kan.
0: Tapi udah dibawa berobat, Bang.
3: Udah, mulai berangsur sembuh lah. Lagi istirahat, dengar Maizul, masuk dulu lah.
0: Ay, mantap, gak apa-apa, sambil istirahat sambil dengerin Maizul ya.
3: Karena Maizul kan selalu
0: apa?
3: Enak didengar.
0: Oke, terima kasih kalau begitu.
3: Lagunya apa, Maizul?
0: Mas, siang hari ini
3: laki-laki lah.
0: Ada Yovie Nuno dengan Manusia Biasa, Armada dengan Katakan Sejujurnya. Oke.
3: Okay. Kadang-kadang kita nih.
0: Kenapa tuh?
3: Saya juga tak paham mengatakan sejujurnya ya.
0: Takut nanti malah menyakiti walaupun sebenarnya jujur gitu ya.
3: Enggak juga lah. Kalau juga. Jujur tuh bagus tuh. Kita jujur lebih bagus, kita ngomong jujur daripada nanti kita bohong-bohong ketahuan juga.
0: Apa
3: itu yang lebih cakep.
0: Benar-benar.
3: salamnya lah. Salamnya buat Majul yang lagi bertugas, saya selalu sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
3: Begitu juga ya, kalau kampung kena ada terisi kan.
0: Sudah Bang Aman.
3: Siapa Pina udah masuk?
0: Belum.
3: Mana pula lagi orang satu ya. Ya, dia sibuk dengan komprennya itu. Pina ya, Ibu Ros ya, di Rumba ya, seperti ini. Naska. Jadi yang bermaksud yang turun tadi siapa?
0: Bang Mas Mukhti.
3: Mas Mukhti di mana?
0: Di Arengka tadi.
3: Karno Hatta ya. SKA-nya. Saya itu siapa? Ocu Amin, Ocu Jawa, Ocu Uyung ya. Rudi Adi. Saya itu siapa lagi? Saya Al dengan apa? Buda Isal ya, Buda Isal. Saya itu B di Bumai. Dia itu Ina ya. Semua tanpa kecuali saya selalu
0: komunikasi. Oke.
3: Itu aja Mejo.
0: Oke, Mas Simson.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Banyak Mejo.
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simson yang sudah bergabung. Baik mendengar, kita akan rehat sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Anji dengan Ternyata Cinta, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Masih di request pro atau pendengar, dan kita kembali bersama tentunya di siang hari ini ya. Beragam lagu Indonesia pilihan masih akan kami sajikan untuk Anda. Di antaranya masih ada Yovie Nuno dengan Manusia Biasa, Fiera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, Parampampam dari The Jang Cuters, Biarlah dari Killing Inside, Wajahmu Mengalihkan Duniaku dari Afgan, Tentang Rasa dari Astrid, dan Sebatas Mimpi dari Nano. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang. Waalaikumsalam kembali, Bang Maizulku.
0: Apa kabar, Ocu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Maizul sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat, Ocu Amin. Di mana posisinya, Ocu Amin?
1: Di kampung kelahiran saya.
0: Oh, di Rumbio. Tidak balik. Iya,
1: kelahiran saya di Kualu.
0: Oh, di Kualu. Di mananya,
1: Kualu? Masih kemarin, ah?
0: Di mananya di Kualu, Camin?
1: Di Dusun 3 Durian Pandang, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, dunia.
0: Wih, mantap. Lengkap sekali ya.
1: Lengkap kali ya.
0: Acamin, mau minta lagu apa di siang hari ini, Acamin?
1: Lagu dari The Bagindas.
0: The Bagindas, siang mana satu?
1: Empat mata bicara, ingin bertemu denganmu. Kalau sampai lima mata berarti setengah on. Setengah kilo, sorry.
0: Oke, salam-salam untuk siapa, Camin?
1: Pertama untuk Bang Maizul. Yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk Mama Fahmi. Ada Pika di Kampar. Oh, siapa pula miss call nih? Terus untuk, oh iya ini miss call, tolong singgah aku cu. Iyalah. Untuk yang nyenggol, yang miss call tuh, untuk Pak Tonga. Apa kabar Pak Tonga? Di Kuansing ya. Nah, itu untuk Bang, siapa nih? Bang Zaibani di Dumai. Itu untuk, siapa tuh? Bunda Isal, Kak Iyus, Kak Yani, makasih salam kemarin Kak Yani. Terus untuk Mama Indah, terus Ina di Pangkalan, terus untuk semua-semua lah. Untuk Bang Simpson, ada kayak Edi, Bang Dedi, ya Bang Rudi, Bang Adi, semua-semua lah Bang Zul.
0: Oke, Camin siap.
1: Yang dengarkan aja lah. Nah, tanpa terkecuali dapat salam. Lagunya ada Bang Zul?
0: Ada, Camin, ada.
1: Tunggu ya.
0: Oke, Camin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Camin. Di belakang Camin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Bang Maizul. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Tenggara.
0: Oh, Bang lagi. Al dari Pasir ya. Sehat Bang Al?
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Ini sehat. Lagunya apa ini?
0: Lagunya ada Yovie Nuno dengan Manusia Biasa, Fiera dengan Fiera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, The Jang Cuters, The Jang Cuters dengan Parampampam, Killing Inside dengan Biarlah, Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Astrid dengan Tentang Rasa, dan Nano dengan Sebatas
2: Mimpi. Astrid.
0: Astrid ya, oke, okay, boleh. Boleh. Salam-salam tuh siapa Bang?
2: Salamnya untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terus untuk Ocu Aminambo, terus untuk Bunda Isal, Bang Simpson, Bang Rudi di Umbai, Bang Adi di Segunggung, Ibu Ros, Ibu Iyus. Pokoknya buat semua mendengar lah, dimanapun berada.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al ya, dari Pasir Pangaraian. Di belakang Bang Al, masih kami tunggu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam, Request Pro 1 bersama Maizul, bersama akhir pekan ya, 10 Mei, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Dayat gimana kabarnya?
3: Oh, masih kenal kan dengan suara ini?
0: Masih, iya, walaupun sudah lama tidak bergabung ya, sudah berapa lama kita tidak cuap-cuap di udara?
3: Iya, tapi sekarang saya jauh di mata, dekat di telinga loh.
0: Nah, itu dia. Sehat, Bang?
3: Sama orang Kepri ini, Tengku Ardiansyah.
0: Oh, Bang Tengku Ardiansyah, astagfirullah, kirim Bang Dayat, mirip loh suaranya, benar?
3: Iya, tapi bapaknya sama loh.
0: Sumpah, Bang?
4: laki-laki.
0: Ya iya dong, astagfirullahalazim.
4: Tapi harus banyak canda juga ya, supaya jangan. Iya, bapaknya laki-laki, mamanya sama perempuan dong.
0: Iya iya, benar-benar sih, benar sih, saya yang salah ya.
4: Oke, sehat ya Bang Maizul ya.
0: Alhamdulillah Bang Teguh Ardiansyah, gimana kabarnya, sudah lama tidak bergabung ini.
4: Iya, tapi tetap juga season di SR, keliling-keliling Nusantara loh, Sabang sampai Merauke loh.
0: Oh iya kah?
4: Iya, Papua.
0: Wih, mantap.
4: Palembang, Jambi.
0: Warawiri ya, sana kemari ya.
4: Iya. Lagu boleh?
0: Boleh, mau minta lagu apa Bang?
4: Bisa enggak Adista ya?
0: Adista?
4: Aku tak bisa.
0: Aku tak bisa. Mencin. Nah, aduh Adista cuma ada buku harian di playlist kita siang hari ini.
4: Bisa?
0: Yang ada cuma buku harian judulnya.
4: Buku harian. Oh, buku harian bukan proyektor ya?
0: Nggak tahu, di playlist kita adanya dari Adista ini, buku harian.
4: Oh, buku harian. Kalau tidak dari Afgan majalah ya.
0: Yang
4: dibungkus ya, tapi spesial, nggak pakai telur loh.
0: Oke, okay, siap.
4: Kirim-kirim, kasihan di belakang antri ya, RI milik bersama, bukan milik pribadi.
0: Iya, siap-siap Bang. Salam-salam ya.
4: Pertama tadi baru turun ada Bang kita ya, Bang Samson di Muara Pajar ya. Kalau Ucu Amin nanti dia tadi mampir di rumah, tapi dia mampir di jalan tapi nggak singgah ke rumah saya, Ucu Amin di Jalan Rumbia ya. Terus ada Ibu Yus di Tasikmalaya ya. Terus ada Pak Andi ya. Pak Darmawan, selamat siang, selamat berakhir pekan buat terus buat Maizul, selamat bertugas, buat Kropor 1 juga selamat berakhir pekan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tengku Ardiansyah, sudah lama tidak bergabung ya. Sampai lupa, kirain tadi Bang Dayat loh dari Belantaraya. Di belakang Bang Tengku Ardiansyah, kita akan ke WhatsApp mendengar. Ada Joya, selamat siang Maizul, selamat siang kembali. Request lagu Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Terima kasih, tapi mohon maaf lagunya tidak ready, yang judulnya itu ya. Kalau mau diganti boleh, saya tunggu sampai nanti pukul 15. Selanjutnya ada Mas Agung Hadi di Wadia Geraha 1 Pancoran Mas ya, mereka selagu Yovie Nuno atau Mardi Ayunda. Salam kompaknya untuk Mas Maizul juga semua penyiar Pro 1 serta untuk sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya Mas Agung. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri di siang hari ini. Tidak ya, kita akan ke Cek Fakta dulu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah asli. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Narasi tersebut juga tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah, pendengar. Untuk diketahui, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi @dijen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yaitu mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ resmi dan badan khusus PBB. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan, mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja?
1: Gak ada sih, Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
0: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Kembali kita bersama masih di Request Pro Satu Pendengar, dan tentunya saya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Viera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, The Changcuters dengan Param Pam Pam, Killing Me Inside dengan Biarlah, Nano dengan Sebatas Mimpi, Eren dengan Takkan Pisah, Blackout dengan Resiko Orang Cantik, Cappuccino dengan Pacar Rahasia. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Riku Plus 1, Maizul.
0: Bunda Isal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kalau begitu sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Apa sambal kita Bunda hari ini?
1: Oh, sambal kita, kalau Bunda, gulai telur ayam bulat sama tempe.
0: Wih, enak tuh, sedapnya. Jadi lapar.
1: Yang semurahnya.
0: Kadang yang murah-murah tuh yang enak loh Bunda. Yang penting kan gizinya tercukupi, ada proteinnya. Insya di situ.
1: Insyaallah, dia juga bergizi ya.
0: Itu dia Bunda.
1: Itu yang bisa dibeli 3-10.
0: Tak apa-apa Bunda, yang penting ada gizinya di situ ya. Bunda,
1: iya, yang penting ada ya, Maizal ya.
0: Iya Bunda, mari kita lagu apa Bunda di siang hari ini?
1: Apa lagu Bunda, kurang jelas tadi.
0: Tadi ada Viera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, The Changcuters dengan Param Pam Pam, Killing Me Inside.
1: Dan Changcuters apa?
0: Pam pam param pam pam pam pam pam. Nah kayak gitu lagi ya. Itu aja.
1: Tak gembira lah wak.
0: Oke, boleh salam-salam untuk siapa Bunda?
1: Salam-salamnya. Tadi udah masuk ya?
0: Sudah di awal tadi Bang Al.
1: Iya, untuk Bu Yus terputus ya.
0: Habis pulsa Bu Yus kayaknya itu.
1: Ya untuk Ali Bu Yus, Mama Sekembar, Ibu Ros, Suami Nambo ya, cucu ini, Pak Zeta, Pak Malim sama Ibu Ija, Pak Zebani sama Bu E, Hafizah di Selat Panjang, Bu Gadih di Siak, siapa Mukti tadi ya? Mukti di Arengka alias Soekarno-Hatta, Pak Kumis di Kuansing, Pak Suwanto di apa sana di apa namanya Pulau Lawan, Pak Diman di Pekumbuh ya, Asinson juga. Nah, untuk Sinson semoga sehat selalu. Adi beserta ibunya ya, semoga sehat selalu. Rudy juga di Rumbai. Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu. Untuk Mezo, semoga sehat selalu sekeluarga ya Mezo.
0: Amin ya Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Mezo.
0: Sama-sama Bunda.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Isal, halo selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Bang Maizul.
0: Dengan Bang Jerry?
2: Iya, gue tahu.
0: Oke, udah hafal suaranya Bang. Kalau suara kayak begini, ditambah lagi kecil tuh pasti Abang tuh. Kayak jauh banget Abang sama telepon gitu, mulutnya sama telepon. Jadi kecil banget suara Abang.
2: Iya, ngapain nempel-nempel kan?
0: Nah, biar lebih jelas maksudnya gitu ya. Ini baru jelas nih. Bang Jerry, mau request lagu apa di siang hari ini Bang Jerry?
2: Kiliminsa tadi apa judulnya?
0: Biarlah ku mencoba.
2: Oh itu aja lah Bang.
0: Itu aja ya. Oke, saran-saran untuk siapa Bang? Ya terputus. Yang penting sudah milih lagunya. Boleh dicoba mendengar di 0761-24595 atau di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Maizul, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mama Fahmi. Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sadam baralek kok enggak? Enggak dong. Kirain hari Minggu beralek pula Mama Fahmi kan.
3: Enggak. Duh,
0: mau request lagu apa Mama Fahmi?
3: Lagu Pilih sendiri ada ya?
0: Tadi di playlist kita ada Viera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda Tiba-Tiba Cinta Datang, Nano Sebatas Mimpi, Eren Takkan Pisah, Blackout dengan Risiko Orang Cantik, dan
3: Eren tadi aja.
0: Eren Takkan Pisah ya. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam untuk Najul yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi selalu, kesehatan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Allah amin. Allahumma amin. Buat Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika juga di sana. Salam juga tadi ada Bang Mukti di Arengka ya. Ya, terima kasih cenggolannya. Salam selalu buat ya Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong. Dan buat Inget Get Tiger dan buat semua-semuanya aja lah Mas Mejul yang lagi monitor.
0: Okay.
3: Oh ya, Bu Surti ini sama Ibu Uyus tadi ya dikasih labu yang tertutup. Bu Ros di Rumbai juga, Bunda ini di Perawang, Ibu Atika, Ibu Dharma ini, Mama Indah, Mama si Kembar. Terima kasih Mas Mejul.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fami dilipat kain. Baik mendengar, kita akan rehat lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri tentunya di siang hari ini. Dan juga kami masih menunggu nanti partisipasi Anda di line telepon 0761-24595. Atau Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Kita nikmati dulu satu lagu dari Yofi Enuno dengan Manusia Biasa, spesial untuk Anda di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Kembali kita bersama masih di Request Pro 1 pendengar, dan saya masih menunggu partisipasi Anda tentunya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk listrik lagu siang hari ini masih ada Viera dengan Terlalu Lama, Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, Nano dengan Sebatas Mimpi, Blackout dengan Resiko Rancanti, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Triad dengan Selir Hati, The Massive dengan Jangan Menyerah, dan Wali dengan Baik-Baik Sayang. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam, Request Pro 1.
0: Kak Iza, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Mari kasih lagu apa, Kak Iza?
1: Mau dia aja deh.
0: Tiba-tiba cinta. Nah, salam-salam untuk siapa, Kak Iza, di siang hari ini?
1: Salamnya buat semua pendengar setia pesantren. Panas banget.
0: Yep. Mudah-mudahan habis dengar lagu ini gak panas lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan jadi adem.
0: Oke, okay, terima kasih, Kak Iza.
1: Selamanya sama itu ya, semua penyapu satu.
0: Oke, okay, siap. Amin. Sama-sama. Ditunggu lagunya. Baik, di belakang Kak Iza masih saya tunggu mendengar. Apabila Anda ingin bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Kita beralih ke line WhatsApp mendengar di siang hari ini. Sebentar, saya cek dulu siapa saja yang sudah masuk ya. Ada Bang Iwan Prestio di Sungai Pagnim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mang Izul. Selamat siang kembali, Bang Iwan. Ya, mau minta puterin lagu yang asik didengar aja katanya, sambil menikmati suasana pantai bersama keluarga. Mantap itu ya, di tepi pantai Sungai Pagnim dengan lagu yang mantap tentunya. Ditunggu lagunya Bang Iwan ya. Di belakang Bang Iwan selanjutnya di WhatsApp pendengar ada siapa sih ini? Ada Ocuham di Tuah Karya, pendatang baru. Assalamualaikum Bang Maizul. Waalaikumsalam Ocu ya. Mau salam-salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 siang hari ini. Semoga sehat selalu dan juga selamat bertugas. Terima kasih Cu ya. Dan selamat bergabung di RRI Pro 1 Pekanbaru. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih ada mengantri di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali lagi tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Aaron dengan Takkan Pisah, spesial untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang. Mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 harus berakhir mendengar ya. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 tadi, dan mohon maaf mungkin apabila ada telepon yang belum sempat terangkat, requestan yang belum sempat terbaca, atau lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada Request Pro 1 mendengar di jam yang sama, sepertinya memang benar ya, di jam yang sama dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga pendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam rangkaian Riau Sore ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu terakhir spesial untuk Anda. Ada Cappuccino dengan Pacar Rahasia.

beralih ke rangkaian Riau Sore, di mana selama satu jam ini kita akan bersama dalam program musik dan informasi menyajikan pendengar ya, beragam informasi ringan untuk Anda yang tentunya juga menarik, ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang dapat menjadi teman santai Anda di penghujung akhir pekan. Seperti biasa, berbagai topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari akan kami hadirkan untuk menambah wawasan sekaligus hiburan untuk Anda di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pendengar, di era digital seperti sekarang, podcast ini menjadi salah satu media hiburan yang semakin populer, khususnya di kalangan generasi muda. Berbeda dengan tayangan video yang mengharuskan penonton fokus pada layar, podcast justru hadir lebih fleksibel karena bisa didengarkan kapan saja sambil melakukan aktivitas lain, seperti bekerja, belajar, hingga berkendara. Tak heran jika kini banyak anak muda menjadikan podcast sebagai teman mereka sehari-hari. Dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa alasan mengapa podcast hiburan semakin diminati saat ini pendengar. Salah satunya karena kontennya terasa lebih personal dan juga autentik. Gaya obrolan yang santai membuat pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara. Selain itu, tema yang dibahas juga sangat beragam dan kadang juga dekat dengan kehidupan anak muda. Mulai dari tema percintaan, hiburan, kesehatan mental, hingga pengembangan diri atau self-improvement. Pendengar, podcast juga dinilai nyaman karena minim distraksi visual sehingga tidak membuat mata lelah akibat terlalu lama menatap layar digital. Kontennya mudah diakses melalui berbagai platform dan bahkan bisa diunduh untuk didengarkan secara offline. Pendengar, melihat perubahan pola konsumsi media saat ini, podcast diperkirakan akan terus berkembang menjadi salah satu sumber hiburan dan juga informasi favorit bagi generasi muda Indonesia.

0: bitches.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?
6: Kamera rolling action.
7: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
7: Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak.
7: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
6: Kak.
7: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
6: Kak, bungkus.
7: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
8: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
7: Frustrasi kali, Kak.

Pendengar, film horor hingga saat ini masih menjadi genre yang mendominasi perfilman Indonesia. Berbagai judul film horor selalu berhasil menarik perhatian masyarakat dan bahkan ini mencatat jutaan penonton di bioskop. Fenomena ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang memiliki ketertarikan besar terhadap cerita-cerita mistis dan menegangkan yang tentunya dekat dengan kebudayaan lokal. Dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa alasan mengapa film horor Indonesia terus diminati hingga saat ini, pendengar. Salah satunya karena masyarakat Indonesia sejak lama sudah akrab dengan cerita horor, baik melalui kisah lisan, buku, hingga media sosial. Selain itu, unsur budaya lokal yang kental ini membuat cerita terasa lebih dekat dan juga relatable bagi para penontonnya. Nah, kini film horor Indonesia juga semakin kreatif, tentunya dengan alur cerita yang tidak hanya soal kutukan, tetapi juga mengangkat isu sosial dan psikologis. Pendengar, selain menghadirkan ketegangan dan juga memacu adrenalin, film horor juga dianggap mampu memberikan pelepasan emosi bagi para penontonnya. Ditambah lagi, pasar film horor Indonesia ini sangat luas, sehingga memberikan keuntungan besar bagi industri perfilman. Dengan kreativitas sineas dan juga dukungan budaya lokal yang kuat, tentunya genre horor ini diperkirakan masih akan terus menjadi favorit masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.

Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Terdengar, siapa sangka bagian ayam yang sering dianggap sederhana ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan dan juga kecantikan. Ya, ceker ayam atau cakar ayam ini ternyata mengandung kolagen alami yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit, sendi, dan juga tulang. Di tengah maraknya produk skincare modern dengan harga mahal, bahan alami seperti cakar ayam ini justru menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan mudah ditemukan. Melalui kanal YouTube Dr. Sadam Ismail dijelaskan bahwa ceker ayam atau cakar ayam ini mengandung protein struktural penting seperti kolagen, glukosamin, kondroitin, dan juga asam hyaluronat. Kandungan tersebut dipercaya membantu menjaga elastisitas kulit, mengurangi kekakuan sendi, hingga memperkuat jaringan tulang dan ligamen. Tidak heran jika kaldu cakar ayam kini mulai banyak dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, mendengar, agar manfaat kolagen dari cakar ayam ini lebih optimal, proses memasaknya ini juga perlu Anda perhatikan. Metode slow cooking atau merebus dalam waktu lama ini dipercaya dapat membantu mengeluarkan kolagen lebih maksimal ke dalam kaldu. Selain itu, menambahkan bahan kaya vitamin C seperti tomat atau jeruk nipis ini juga dapat membantu penyerapan kolagen di dalam tubuh Anda. Jadi selain lezat dan juga mudah diolah, mendengar, cakar ayam ini ternyata menyimpan manfaat besar untuk kesehatan jangka panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pendengar, perkembangan industri hiburan Indonesia sepanjang tahun 2026 ini menunjukkan tren yang sangat positif ya, terutama di dunia konser dan juga festival musik. Kini konser tidak hanya menawarkan hiburan audio, tetapi juga pengalaman visual yang lebih modern melalui penggunaan layar LED besar, tata cahaya digital hingga konsep panggung interaktif yang memanjakan mata penonton. Dilansir dari laman rri.co.id, pengamat industri hiburan Raka Pradana menilai bahwa konser saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Media sosial ini juga berperan besar dalam memperkuat tren tersebut karena banyak penonton membagikan pengalaman konser mereka melalui video pendek dan juga unggahan digital. Bahkan lagu-lagu viral dari platform seperti TikTok kini turut mempengaruhi suasana konser dan interaksi penonton dengan musisi di atas panggung. Baiklah pendengar, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi sore hari ini sudah harus berakhir ya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program Satu Batam untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi.
2: Tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu berdengar hari ini, kami akan sampaikan berita utama. DPR RI Dapil Riau dorong hilirisasi dan jadi PAD. Pantun bertahan sebagai warisan identitas. Warta berita selengkapnya berdengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Berita Korwil 15 Bulan Prabu, kami awali dari RRI Pekanbaru. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Hendri Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Berikut dilaporkan selengkapnya Femi Asti Yovani.
1: Daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak, namun SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Hendri Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Hendri Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Hendri Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di Provinsi Riau terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini sudah mulai dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Riau Saryal Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan dari RRI Bengkalis. Penggunaan aplikasi Xtar untuk pengambilan minyak bersubsidi yang dikeluarkan Pertamina bersama pemerintah daerah terus digaungkan. Kadis Perikanan menyebutkan di Kabupaten Bengkalis untuk nelayan sudah banyak yang menyelesaikan. Berikut dilaporkan selengkapnya Muhammad Iqbal.
4: Kesadaran masyarakat nelayan yang di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus akun Xtar untuk mendapatkan kuota bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terus meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, para nelayan mulai aktif melakukan pengurusan setelah gencar disosialisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Muhammad Azmir kepada RRI menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan kini telah memiliki akun Xtar sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat membeli BBM solar bersubsidi. Subsidi di SPBU. Menurutnya, pada tahap awal pengurusan sempat ditemukan sejumlah kendala karena nelayan diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti pas kecil atau tanda keabsahan kapal serta kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kasuka.
5: Kita berusaha secepat mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan solar yang diperlukan untuk menangkap ikan. Memang ada beberapa kendala dalam pengurusan. Dalam sistem itu mengharuskan ada pas kecil, kemudian ada kesuka. Jadi tidak semuanya itu persyaratan itu berasal dari dinas perikanan.
4: Azmir juga menambahkan besaran kuota solar subsidi yang diterima nelayan nantinya disesuaikan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang digunakan saat melaut. Hingga kini Dinas Perikanan Bengkalis masih membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang ingin mengurus akun Xtar. Pihaknya juga mengimbau nelayan yang belum memiliki akun Xtar agar segera melengkapi persyaratan administrasi guna mempermudah akses mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, mendengar dari RRI Padang.

0: Pelaksanaannya, IBI berperan sebagai penyedia tenaga bidan, sedangkan BKKBN menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program dimaksud menyasar pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi modern.
1: Kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami harapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T tadi. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
0: Masyarakat dihimbau untuk tidak melewati kesempatan ini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Layanan KB gratis ini berlangsung hingga 22 Mei mendatang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Laporan selanjutnya berdengar dari RRI Pekanbaru. Atlet panahan asal Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional setelah berhasil menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Berikut dilaporkan selengkapnya Kairani Januarini.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
4: Di Malaysia kemarin kita ikut Barebow Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini tempatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya. Seluruhnya atas Indonesia itu turun lebih kurang sekitar 48 atlet, terdiri dari semua provinsi yang lolos pada seleksi sebulan sebelum itu. Nah, dari Riau sendiri kebetulan lolos kemarin kan ada sekitar 14 ya yang lolos, cuman karena dia biayanya mandiri akhirnya kita cuma berangkat 5 atlet itu bukan baru, satu lagi dari Dumai, satu lagi dari Duri, dan satu dari Inhil, dua dari Inhil, dan Inhil itu satu putra satu putri. Gue kemarin atas sama Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, peraknya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner-up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan satu medali emas, satu medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau, Siswanto, mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
5: Itu Barebow Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Barebow Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet dan sebagai peserta.
6: Ya, ini memang dia kan berangkat memang mandiri. Artinya memang biaya semuanya mandiri. Cuma kalau kayak Pak Nasil hanya memberikan rekomendasi.
3: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Bengkalis dikabarkan pelepasan atlet disabilitas Kabupaten Siak dalam mengikuti pelatihan nasional berlangsung haru di kediaman Rumah Rakyat Komplek Adi Praja Siak oleh Bupati Afni. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
8: Muammar, 22 tahun, pemuda asal Kampung Pusako, Kecamatan Pusako, Siak, tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat dilepas Bupati Siak Afni untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Sentra Terpadu Inten Soeno, Bogor, dalam program Kementerian Sosial pada Kamis lalu. Muammar menjadi salah satu dari 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Siak yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan vokasional selama 6 bulan.

0: di Bogor. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara itu Bupati Siak Afni Zulkifli berharap program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja.
1: Saya masih berterima kasih staf di Dinas Sosial di bawah kepemimpinan Pak Kadis masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Hari ini kita memberangkatkan 5 orang anak-anak disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di Bogor selama 6 bulan. Ini adalah program secara nasional 100 orang. Kita bersyukur 5 orang ada dari Siak. Tantangan kita memang soal anggaran, tapi kita tetap memberangkatkan. Saya kira ini contoh yang luar biasa bagaimana betul-betul kita itu disebut abdi negara ini seperti ini. Kita tetap memberikan pengabdian terbaik kita untuk rakyat.
0: Sementara itu Muammar mengatakan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus belajar dan berkarya. Di Bogor nanti Muammar akan mengikuti pelatihan LAS, sementara peserta lainnya mengikuti pelatihan elektro dan keterampilan lainnya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi menegaskan pentingnya integritas dan keberanian lulusan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut juga disampaikan saat memimpin wisuda periode kedua tahun 2026, hari kedua di auditorium di kampus Lima Humanis pada pagi tadi. Berikut dilaporkan selengkapnya Widi Dwi Putri.
3: Rektor Universitas Andalas, Eva Yonendi, menyoroti tantangan sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut Eva, persaingan dunia kerja saat ini semakin ketat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap lulusan. Selain itu, kemampuan belajar secara berkelanjutan juga dinilai penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
4: Yang ingin saya sampaikan, pekerjaan pertama saudara kadang bukan penentu, tapi penentu cara belajar. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar, bukan tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Ananda mulai, tapi bagaimana Ananda belajar dan bergerak dari titik awal tersebut. Mulailah, dan dari mana saja saudara bisa memulainya. Dunia kerja tidak mencari ijazah, tapi ia mencari karakter. Ijazah Ananda membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat kalian diizinkan tinggal di dalam karir itu lebih lama. Makanya disiplin, komunikasi, dan kejujuran, inisiatif adalah hal yang penting, dan untuk itu sangat berharga untuk dimiliki oleh alumni UNAN.
3: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.320 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ihya, menjelaskan pada hari kedua lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pasca Sarjana sebanyak 660 lulusan.
5: Jumlah lulusan yang diwisuda pada tanggal 10 Mei 2026, 660 lulusan. Jumlah lulusan wisuda 2 tahun 2026, 1.320 lulusan.
3: Momentum wisuda tahun ini juga menjadi bagian penting menuju perayaan Dies Natalis ke-70 UNAN pada tahun 2026 dengan mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak. Para wisudawan merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan jejak panjang alumni UNAN di berbagai bidang pengabdian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Informasi selanjutnya beringat disampaikan dari RRI Ranai. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berikut dilaporkan selengkapnya Erik Muhammad.
6: Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berbagai metode pembelajaran dan pemberian penghargaan mulai diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar santri. Selain pemberian reward, para santri juga harus melalui uji kompetensi sebelum mencapai tahap akhir pembelajaran dan mengikuti wisuda. Uji kompetensi tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan santri dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan di TPQ. Materi yang diuji mulai dari baca Iqra, tilawah tartil, fikih, bacaan sholat, bersuci, hingga hafalan surat pendek. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan keberadaan TPQ memiliki peran penting dalam membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
7: Komitmen bersama dalam membina generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kami berharap upaya positif ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi kegiatan ini.
6: Sementara itu, Guru TPQ Bunguran Utara Santri mengatakan inovasi pembelajaran terus dilakukan agar anak-anak semakin termotivasi mengikuti kegiatan mengaji. Menurutnya, wisuda dan pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran dan lulus uji kompetensi.
8: Para kepala TPQ dan ustaz-ustazahnya itu terhimpunlah dalam suatu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Dari forum itulah ketika kita melakukan pertemuan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Al-Quran, tentunya ya, tentang pembelajaran Al-Quran di Kecamatan Bunguran Utara ini. Itu agar bisa memotivasi para santri semakin giat belajar, karena ada titik akhirnya. Jadi mereka ketika mereka sudah mulai masuk ke TPQ usia SD, itu mereka sudah mulai aktif belajar di TPQ sampai mereka tamat dari SD atau kelas 1 SMP MTs itu, maka akan diwisudakan.
6: Kegiatan pembelajaran Al-Quran di TPQ juga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Melalui inovasi tersebut, TPQ diharapkan mampu melahirkan generasi muda Natuna yang religius, percaya diri, dan berkarakter Islami. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, melaporkan.
2: Berita terakhir yakni feature dari RRI Batam. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan zaman, pantun Melayu tetap bertahan sebagai warisan budaya yang terus diwariskan kepada generasi muda. Kisah tentang upaya menjaga tradisi itu terangkum dalam feature yang berjudul Pantun Melayu dari Tradisi ke Generasi, produksi RRI Batam yang disampaikan oleh Nurul Mahfud.
9: Tanah Melayu, pantun bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah cara masyarakat menjaga adat, menyampaikan nasihat, hingga menyambung silaturahmi. Dari pelaminan pernikahan, dari acara adat, hingga obrolan santai di kedai kopi, pantun hidup bersama masyarakat Melayu. Namun hari ini, dunia berubah begitu cepat. Anak-anak muda tumbuh bersama media sosial, video pendek, dan teknologi digital. Di tengah perubahan zaman itu muncul satu pertanyaan, masihkah pantun memiliki tempat di hati generasi muda? Datuk Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Datuk Tun Kelana bukanlah nama yang asing di Batam Bandar Dunia Badani. Baginya, pantun bukan sekedar hiburan, pantun adalah identitas Melayu.
10: Pantun itu bukan hanya orang Melayu saja. Nah, dari akui dunia bahkan pantun-pantun itu kan budaya tak benda lah gitu kan. Apalagi di Batam ini, di negeri Melayu ini, Batam Kepri misalnya gitu, pantun itu penting.
9: Di Kepulauan Riau, khususnya Batam, pantun masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam prosesi adat seperti lamaran dan pernikahan, pantun menjadi pembuka percakapan.
10: Pantun itu sangat penting, apalagi dalam acara-acara pertunangan, pernikahan, itu semuanya berpantun. Seolah-olah kalau tidak ada berpantun itu budaya itu sehingga hilang.
9: Pantun Melayu memiliki aturan, ada sampiran, ada isi, ada irama, ada makna. Tidak semua rangkaian kata bisa disebut pantun. Datuk Tun Kelana menjelaskan, pantun yang baik harus memiliki rima yang indah dan sampiran yang masuk akal.
10: Dan juga saya juga bangga anak-anak muda udah banyak pandai berpantun, ya. Jadi tentu kita bangga dengan berpantun. Ada berpantunnya memang sampirannya harus bagus, itu tidak boleh sembarang-sembarang sampirannya gitu kan.
9: Bagi pemantun spontan, kemampuan memilih kata harus hadir dalam hitungan detik. Kosakata yang luas menjadi kunci utama seorang pemantun.
10: Hitungannya kan kalau berbalas pantun hitungannya kan detik aja sebenarnya kalau udah dapat pengalaman ya. Kalau baru-baru mungkin barangkali kita tidak hitungan detik lah gitu. Kalau kita nih kan begitu orang berpantun selesai kita langsung membalas itu. Pernah tahu apa dua baris terakhirnya itu aja? Nah, kita ingatkan itu dua baris terakhir aja.
9: Meski zaman berubah, Datuk Tun Kelana melihat semangat generasi muda terhadap pantun belum padam. Di sekolah-sekolah Batam, lomba pantun masih sering diadakan, mulai dari tingkat pelajar hingga guru.
10: Ya, masih tinggi ya. Anak-anak kita bahkan di Batam ini yang lomba-lomba berpantun SMP, SMA, sampai guru ya, hari ulang tahun PGRI sering berlomba. Dan saya sering diundang jadi juri, jadi saya tahu tentang mereka tuh. Guru-guru sangat minat. Kemarin baru-baru ini saya juga ke belakang wadang, ada diundang juga untuk memberi sedikit lah tentang sumira pantun sama guru-guru saya.
9: Yang membuat Tun Kelana bangga, budaya pantun ternyata tidak hanya digunakan masyarakat Melayu. Banyak masyarakat dari suku lain di Batam juga ikut menggunakan pantun dalam acara adat mereka.
10: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain songket berbaju kurung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini ya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka pasti mereka mengundang untuk berpantun itu.
9: Namun di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ada tantangan lain yang mulai muncul. Pantun kini sering dibuat sekedar lucu-lucuan. Kadang bentuknya pun tidak lagi mengikuti aturan pantun Melayu. Bagi Datuk Tun Kelana, perubahan boleh saja terjadi, tapi nilai dan adat Melayu harus tetap dijaga.
10: Yang harus kita jaga saja satu itu dalam berbahasa pantun. Kedua yang kita jaga juga, yang kita juga jaga dalam berpantun ini kata-kata kita, dan kata-kata jangan terlalu sampai lima kata gitu . Hendak pergi ke Tanjung Uma beli ikan. Nah, itu kan jangan seperti itu. Cukup aja. Hendak pergi ke Tanjung Uma atau nak beli ikan, ke Tanjung Uma beli ikan gitu misalnya. Cuaca pula sangatlah panas . Hari ini mungkin kami nak makan, nak masak asam pedas misalnya begitu.
9: Pantun bagi masyarakat Melayu bukan sekedar permainan bunyi. Di dalamnya ada sopan santun, ada penghormatan, ada cara menjaga marwah budaya.
10: Jadi kalau sopan lah kita dalam berpantun, apalagi dalam majelis itu adalah ramai orang tua-tua kita, tokoh agama kita. Dan jangan bahasa-bahasa yang tidak bagus itu. Dan sebaiknya dalam berpantun ini, sampirannya itu jangan menyebut nama orang. Ya kan banyak nih di lingkungan kita di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, di laut, ya. Segala macam banyak ini. Misalnya, hendak pergi rumah Pak Leman, jangan seperti itu. Pergi berjumpa dengan teman misalnya gitu kan. Jangan, kalau bisa jangan menyebut nama orang gitu berpantun itu.
9: Di era digital hari ini, pantun memang menghadapi tantangan. Tetapi teknologi juga membuka peluang baru. Pantun kini hadir di media sosial, dipelajari lewat video pendek, bahkan diperlombakan secara daring. Bagi Datuk Tun Kelana, yang paling penting adalah generasi muda tetap mau belajar.
10: Paling tidak belajar juga ya. Belajar adat ya, tentang berpantun itu bagaimana cara membuat pantun yang benar ya. Jangan gampang ya pantun. Tapi memang harus ada kata-kata juga harus bagus ya, tidak sembarang-sembarang kita buat.
9: Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, pantun Melayu tetap bertahan. Ia hidup dari suara-suara yang terus menjaga tradisi. Dari ruang kelas, dari panggung adat, dari studio radio, hingga dari hati masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, takkan Melayu hilang di bumi.

0: Demikian mendengar lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar bersama teknik operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita bersama pendengar, masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani aktivitas akhir pekan Anda di rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama RRI Programa 1 Batam yang mendengarkan warta Lintas Berita Korwil Nusantara 15, ya kini kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi baik nasional dan juga daerah masih akan kami hadirkan terus ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana santai akhir pekan sore hari Anda tentunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Setelah ini kami akan bagikan informasi tentunya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18. Kita nikmati dulu satu lagu dari Coboy Junior dengan Special untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar kabar nasional di sore ini, Polri mutasi 108 perwira tinggi dan menengah per Mei 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 7 Mei 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, Kadiv Humas Polri Joni Edison Isir menyatakan, mutasi ini merupakan bagian dari pembinaan karir, regenerasi kepemimpinan, dan juga penyegaran organisasi, di mana agar Polri semakin profesional dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas. Dari total 108 personel yang dimutasi, sebanyak 91 orang mendapat promosi dan pergeseran jabatan setara. Mutasi ini mencakup sejumlah posisi strategis termasuk jabatan pejabat utama Mabes Polri, 9 Kapolda serta beberapa Kapolres dan Kapolresta di berbagai daerah. Selain itu, 16 personel dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Polisi, 43 personel menjadi Brigadir Jenderal Polisi, dan 16 personel menjadi Komisaris Besar Polisi. Pendengar, mutasi ini juga mencakup personel yang selesai pendidikan serta 14 personel yang memasuki masa pensiun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Kita ke kabar nasional berikutnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor ekonomi kelautan untuk memperkuat perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dilansir dari laman rri.co.id, pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo. Presiden menilai kekayaan laut Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan ekonomi biru atau blue economy. Pemerintah ini menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih beroperasi di tahun ini. Di mana mulai tahun depan, pembangunan akan dilanjutkan dengan target 1.000 kampung nelayan baru setiap tahun untuk memperkuat sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kapal ikan berbagai ukuran yang dikelola melalui koperasi nelayan. Di mana program ini diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan juga memperkuat ekonomi nelayan pendengar. Selain itu juga dapat mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut Indonesia.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhooks.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar, masih bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Sore dan masih dalam program musik dan informasi ya. Dan pendengar, beragam informasi seputar Riau di program atau segmen Riau Sore ini masih akan kami hadirkan terus ke ruang dengar Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Setia Band dengan Stasiun Cinta, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: berbohong.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
0: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Kita ke kabar pertama dari Pekanbaru, pendengar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Diponegoro, Jalur Timur, tepatnya di depan Lam Riau, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru pada minggu dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Insiden ini, pendengar, melibatkan dua sepeda motor berjenis Honda Beat. Dilansir dari laman rri.co.id, menurut Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Satrio WB Wicaksana, kecelakaan bermula ketika salah satu sepeda motor melaju melawan arus dari arah selatan ke utara. Setibanya di depan Lam Riau, kendaraan tersebut bertabrakan dengan sepeda motor lain yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, 5 remaja yang terdiri dari pengendara dan penumpang mengalami luka ringan. Seluruh korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk mendapatkan perawatan medis. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 3 juta rupiah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kita ke informasi berikutnya, pendengar, datang dari Siak. Pemkab Siak ini bersama Polres Siak dan juga Densus 88 Antiteror Polri menggelar sosialisasi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini dibuka oleh Syamsyurizal di Zamrud Room Komplek Rumah Rakyat. Menurut yang mendengar, meskipun kondisi Siak saat ini aman dan juga kondusif, upaya pencegahan tetap harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah daerah menilai pengawasan terhadap media sosial ini sangat penting karena penyebaran paham radikal kini banyak menyasar generasi muda yang sedang mencari jati diri. Densus 88 juga menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menekankan pembinaan dan juga sosialisasi tanpa penindakan hukum dengan tujuan mewujudkan kondisi zero attack di Kabupaten Siak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Bengkalis. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis ini terus meningkatkan kualitas komoditas perikanan melalui pembinaan terhadap produsen es balok. Dilansir dari laman rri.co.id, pembinaan dilakukan di CV Dingin Bersinar, Desa Tameran, Kecamatan Bengkalis, melalui bidang bina mutu pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kepala Bidang Ari Pranata menjelaskan bahwa es balok ini memiliki peran penting dalam menjaga kesegaran hasil budidaya udang. Materi pembinaan meliputi kebersihan ruang pendingin, pencegahan kontaminasi, dan standar operasional produksi agar sistem rantai dingin ini berjalan dengan baik dan produk perikanan Bengkalis semakin berdaya saing.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kita ke kabar terakhir pendengar, Polda Riau ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Dilansir dari laman rri.co.id, mengusung tema Run with Purpose, Move Forward with Riau, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari saja, tetapi juga membawa pesan sosial dan juga kampanye pelestarian lingkungan. Kapolda Riau, Heri Riawan, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana pembangunan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Event ini menyediakan kategori mulai dari 21K, 10K, dan 5K dengan start dan finish di Mapolda Riau. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau online melalui riaubayangkararun.com dan pelaksanaannya telah memenuhi standar internasional dengan sertifikasi World Athletics. Demikian pendengar ya, informasi seputar Riau Bayangkara Run tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkaian Riau Siang dan Riau Sore untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Dan setelah ini rangkaian Riau Sore akan dilanjutkan oleh rekan saya Agus Pranoto yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya pernah untuk kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan juga nanti berlanjut Riau malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar sebagai awal bahwasannya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan juga sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 18 menit, dan nantinya kita akan mengikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi, dan juga nanti kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk itu tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, segera kita ikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Ani bin Abi Nu'min. Dari Ibnu Abi Nu'min qala, berkata, "Kuntu sahidan Ibnu Umar is'alahu rajulun andamil ba'udah." Kata Ibnu Abi Nu'min, saya menyaksikan Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar ditanya tentang darah nyamuk. Faqala, Ibnu Umar berkata, "Mimman anta?" Kamu ini dari mana? Maka Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan, tapi Ibnu Umar malahan berkata, "Engkau dari mana?" Faqala, "Min ahlil Iraq." Kata seseorang tadi yang bertanya tentang darah nyamuk, "Saya dari Iraq." Faqala, Ibnu Umar berkata lagi, "Unzuru ila haza yas'aluni an damil ba'udah." Lihatlah, orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Sayyidina Husain. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma Hasan dan Husain raihanayya minad dunya, adalah wewangian saya di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama disampaikan oleh ulama-ulama kita, konteks kenapa seseorang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Yang pertama adalah dia dalam keadaan salat, ketika salat digigit nyamuk, maka dia bertanya bagaimana hukum nyamuk tersebut, najis atau tidak, membatalkan salat atau tidak. Selanjutnya dalam riwayat yang kedua dikatakan penjelasan dari perkara ini adalah bahwasanya seseorang ini dalam keadaan ihram, dalam keadaan muhrim melakukan ibadah haji atau umrah, maka dalam ibadah haji dan umrah tidak boleh membunuh hewan-hewan atau binatang-binatang. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam sudut yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang agung, memberikan contoh kepada kita tentang akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah,

0: Ketika sedang khutbah, Rasulullah melihat Hasan dan Husain berlari-lari berjalan menuju Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Hasan dan Husain karena memakai jubah yang agak panjang, maka terinjak-injak jubahnya membuat Hasan dan Husain terjatuh-jatuh. Karena sayangnya kepada Hasan dan Husain sebagai cucunya, Rasulullah hentikan khutbahnya dan langsung mengambil kedua cucunya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang viral, yang sering kita dengar, Rasulullah karena sayang kepada Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahranai salatika sajadatan atalatha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud, sujudmu sangatlah panjang. Hatta zananna annahu qad hadasa amrun, sampai-sampai sahabat mengira bahwa Rasulullah telah wafat, hadasa amrun au annahu yuha ilaika, atau kami mengira telah wahyu telah turun atau wahyu ketika itu turun. Qala kullu zalika lam yakun, kata Rasulullah, semua itu tidak terjadi. Walakin, tetapi kata Rasulullah, ibni, tetapi cucu saya ini, kata Rasulullah, irtahalani, naik kepada punggung saya, fakarihtu, maka saya segan, anu'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu, saya segan untuk berdiri sampai kedua cucu saya ini menyelesaikan hajatnya bermain-main di atas punggungku. Maka Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan jauh, maka Rasulullah langsung datang ke rumah, yaitu ke rumah Ali dan ke rumah Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka ketika ditanya di mana Hasan dan Husain, maka Fatimah menjawab, sedang mandi. Maka Hasan dan Husain sedang mandi ditunggu lama oleh Rasulullah. Setelah Hasan dan Husain mandi, dipakaikan pakaian, diberikan parfum, diberikan bedak. Setelah itu Hasan dan Husain disuruh makan, dan barulah Hasan dan Husain cucunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah mau menunggu lama untuk ingin bermain-main, untuk ingin bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Maka pelajarannya sangat penting bagi kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman orang memiliki handphone, yang mana lebih banyak orang tua melihat handphonenya daripada melihat anaknya. Maka jangan sampai di zaman sekarang ini kita nanti menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Maka anak-anak kita ketika dia remaja, ketika dia dewasa, lebih mendengar saran, lebih mendengar perkataan kawan-kawannya daripada perkataan orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan orang tuanya sendiri yang waktu kecil tidak mau bermain-main, tidak mau bersenda gurau, tidak memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasulullah senang kepada cucu-cucunya, bermain dengan cucunya, maka cucunya menjadi orang baik, menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Maka kewajiban kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi masa depan umat Islam, bagi negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkat baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program, informasi dan musik pasti akan mengisi ruang dengan Anda. Dan tentu saja selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan sebagai informasi kali ini kami hadirkan dari laman rri.co.id, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan seluruh korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Dengan temuan tersebut, operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban perempuan warga negara Indonesia berinisial E dalam kondisi meninggal dunia, dan penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan. Dan juga dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWQT, 30 tahun, warga negara asing laki-laki, dan Simbah, 27 tahun, warga negara asing laki-laki. Setelah ditemukan, seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo. Dan pencarian hari ketiga disebut lebih terarah setelah tim menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya. Meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan yang cukup signifikan. Aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih fluktuatif juga membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi keselamatan personal. Dan pada hari ketiga pencarian, sebanyak 98 personel SAR gabungan diterjunkan dan dibagi dalam 4 regu. Unsur yang terlibat meliputi Basarnas, BPBD Kabupaten Halmahera Utara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polairut, kemudian Brimobda, ERT Gosowong, dan PMI serta masyarakat setempat. Selain tiga korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan selamat, dan korban selamat terdiri dari warga negara asing asal Singapura dan juga warga negara Indonesia. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, karena nanti juga tepat pukul 7 atau mungkin pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Selanjutnya mendengar, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan dan Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Program KNMP menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, dan program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebut pembangunan 65 kampung nelayan merah putih tahap pertama kini telah rampung sepenuhnya, dan juga pekerjaan konstruksi KNMP tahap 1 pada 65 lokasi selesai per akhir April 2026. Disampaikan tim koordinasi pelaksana pembangunan KNMP tahap 1 dan 2, Trian Yunanda, dikutip dari laman KKP pada Jumat 8 Mei 2026. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas operasionalisasi KNMP melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2026. Satgas tersebut bertugas memastikan fasilitas kampung nelayan dapat berjalan efektif dan dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Sejumlah fasilitas yang dibangun di kawasan KNMP meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal hingga kios perbekalan nelayan. Dan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Dalam pidato Hari Buruh Internasional 2026, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperluas pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah. Tahun ini pemerintah menargetkan peresmian 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Dan untuk informasi sebaran 65 kampung nelayan merah putih tahap 1, bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Objek wisata Kalimantan Timur.
3: 15 km dari pusat kota Samarinda terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto KPA. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor pertama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami kita yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya banyak tetangga kan gampangnya kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini.

0: kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Iksan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari lam-lam.
3: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, segera kita ikuti mimbar agama Kristen, ya, mimbar Kristen dengan tema makna kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus bagi umat manusia yang disampaikan oleh Rizda Hasugian.
1: Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan salam jumpa buat kita semua melalui acara mimbar agama Kristen pada malam ini. Sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan berkati siaran ini, sehingga kami dapat berjalan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada malam ini diambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai 8. Saya hanya membacakan ayat pertama dan yang kelima saja. Begini firman Tuhan. Pada hari Sabat, lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kuburan itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Saudara pendengar yang berbahagia, penyaliban Kristus merupakan kejahatan yang besar di sepanjang masa. Namun penyaliban itu merupakan pernyataan kasih Allah yang paling indah tentang bagaimana Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Sedemikian juga orang-orang membenci Yesus mengira bahwa penyaliban itu akan menjadi kemenangan mereka yang terbesar. Tetapi Allah mengubah penyaliban itu menjadi kekalahan mereka yang paling besar. Lantaran salib, Ia mengadakan keselamatan bagi seluruh dunia yang sesat. Tuhan Yesus disalibkan itu bukan karena Ia tidak berdaya di tangan musuhnya. Ketika Petrus menarik pedangnya untuk membela gurunya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Saudara yang terkasih, bukan cara kematian Yesus yang penting, melainkan arti kematiannya. Kristus membuka suatu jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Firman Allah berkata, "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya, Ia menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara pendengar dimanapun berada pada malam ini, minggu-minggu ini kita memperingati hari besar kita Kristiani, yaitu hari Paskah, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib dan dimakamkan. Tetapi Ia tidak mati untuk selamanya. dan pada hari ketiga ia akan bangkit dari kuburan dan hidup selama-lamanya. Inilah ciri agama Kristen yang khas. Kristus mati, tetapi ia tidak mati untuk selamanya. Penjagaan tentara Romawi tidak dapat menahan tubuhnya dalam kubur. Ia menghancurkan semua ikatan maut untuk hidup selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tidak ada fakta sejarah yang merupakan bukti yang lebih nyata daripada kebangkitan Kristus. Kubur yang kosong, kesaksiannya yang jujur, dan fakta yang membuktikan bahwa ia hidup. Kebangkitannya memberi keyakinan bahwa Allah telah menerima pekerjaan penebusannya di kayu salib. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita, dan Yesus mati karena dosa-dosa manusia, dan ia akan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara pendengar dimanapun berada pada malam ini, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan jiwa Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan sekarang, saudara-saudaraku, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus menerangkan bahwa mati itu bukan penghabisan cerita. Pendengar yang berbahagia, kebangkitan Kristus selalu merupakan kebenaran yang menggembirakan dan menjadi suatu motivasi bagi gereja. Salah satu doa sederhana gereja mula-mula adalah Maranatha, yang artinya mari datang Tuhan kami. Tidak seorang pun dapat mengingkari kebangkitannya. Hal ini dikuatkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang sampai sekarang hidup dan Tuhan yang akan datang kembali. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kita menjadikan peringatan kematian dan kebangkitan Yesus dalam suasana Paskah ini sebagai motivasi untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah untuk kita semuanya yang merayakan umat Kristiani. Untuk itu, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam menjalankan segala aktivitas kami di hari-hari kami yang lalui maupun yang akan datang lagi. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara pendengar. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Kristen dengan tema makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi umat manusia yang disampaikan oleh Rizda Sugian. Tetap bersama kami pendengar RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian program Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, segera kita dengarkan mini drama dengan judul Janji Pada Ibu, produksi RRI Tarakan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat. Ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
5: Astaga ibu, WC kan ada di sebelah kamar ibu. Masa ibu lupa? Lihat nih basah semua lantainya, bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
5: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini?
1: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
2: Permisi, Pak.
3: Maaf, Pak. Maaf
2: banget mengganggu.
3: Iya.
2: Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
3: Minta tolong apa?
2: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
3: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
2: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al-Istiqlal.
3: Astaga, jauh banget loh ini.
2: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
3: Ibu kamu sakit?
2: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
3: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
2: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
3: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Anis. Dunia ini memang keras, tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya, Nak.
0: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
1: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan tema Janji Pada Ibu, produksi RRI Tarakan. Dan tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani Anda di malam hari ini dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, di mana sebuah ruang inspiratif ya, yang menghadirkan berbagai komunitas positif yang bergerak dan memberikan manfaat nyata bagi manusia tentunya. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat dekat sekali dengan generasi muda ya, yaitu ngaji santai anak muda zaman sekarang bersama komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru. Dan saat ini di studio kita sudah bersama narasumber kita. Yang pertama ada Bang Bayu Kelana nih sebagai koordinator umum Yuk Ngaji Pekanbaru. Selamat malam Bang Bayu ya.
1: Ya, selamat malam Bang Agus.
0: Apa kabar, sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa lah malam ini.
0: Ya. Dan juga ada Bang Muhammad Geri Zulfikar, sebagai anggota Yuk Ngaji Pekanbaru ya Bang. Selamat malam Bang Zul.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya Bang Zul ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tentunya malam hari ini sudah siap berbagi informasi mengenai komunitas ini ya.
1: Siap. Tadi udah briefing juga. Betul ya. Mempersiapkan ya insyaallah ya untuk teman-teman di sana lah, di luar sana.
0: Dan juga pendengar, sebelum kita memulai perbincangan malam hari ini, kita juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi dan ingin bergabung dalam perbincangan malam hari ini, mungkin ada sedikit pertanyaan atau informasi-informasi terkait dengan komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru ya. Baik, mungkin kita mulai langsung pendengar mengenai komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berat, mungkin kita perlu tahu dulu nih, bagaimana ceritanya nih, dan sehingga bisa munculnya gagasan untuk ngaji, membuat ya, komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru. Mungkin Bang Bayu dulu nih.
1: Boleh Bang Agus, alhamdulillah. Jadi terkait cerita kita ya, kenapa Yuk Ngaji Pekanbaru itu ada di Pekanbaru ya. Yang pertama itu bisa sedikit mungkin saya ceritain ya, bahwasanya komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru ini adalah sebuah regional gitu. Jadi kita itu berpusat gitu Bang, berpusat ada di Bogor. Jadi Yuk Ngaji kita itu ada berbagai macam regional. Untuk saat ini kita udah ada di Indonesia itu sebanyak 33 kurang lebih ya regional yang aktif dalam untuk bisa ikut berpartisipasi untuk meningkatkan komunitas Yuk Ngaji ini gitu. Nah, terutama kita berpusatnya di Bogor, yaitu diketuai oleh Ustadz Husain Asadi, dan juga mungkin Bang Agus kenal dengan Ustadz Felix ya.
0: Ya, tahu.
1: Betul, jadi beliaulah yang salah satu pendirinya Yuk Ngaji gitu. Nah, kisahnya memang saat itu Yuk Ngaji Pusat itu bermuncul saat di tahun 2015. Dan uniknya itu ya, pembicaraan mereka itu bareng Ustadz Husain juga ketuanya, dan Ustadz Cahyo ya, bertiga. Uniknya itu mereka membicarakan komunitas ini dan menetapkan komunitas ini itu di Turki. Wah, di Turki itu di Menara Galata ya Bang Zul ya.
2: Menara Galata.
1: Betul, jadi mereka itu diskusilah di Menara Galata tersebut ya, bagaimana komunitas ini bisa, atau sebuah komunitas itu terjadi untuk bisa merangkul banyak-banyak anak muda lah, khusus ya di Indonesia ini. Nah, maka itulah mereka bikin suatu komunitas itu namanya Yuk Ngaji. Sampai di perjalanan 2015 hingga saat ini, teruslah muncul logonya dulu diproduksi gitu ya. Terus ada roadshow mereka ke regional-regional lain, terkhusus kemarin di Pekanbaru itu roadshow pertama di Pekanbaru tahun 2017. Nah, di sanalah terbentuknya awal Yuk Ngaji Pekanbaru. Sampainya ada Sir Felix dan tim-tim lainnya lah dari Yuk Ngaji Pusat. Nah, itu muncul saat pertama Yuk Ngaji Pekanbaru gitu Bang.
0: Gitu. Berarti berdirinya tahun
1: 2017. Itu yang regional Pekanbaru.
0: Oh, gitu.
1: Jadi yang pusatnya itu udah di 2015. Jadi yang pusatnya itu memang terlaksana atau bangkitnya itu di 2015, sehingga mereka keliling kota di seluruh Indonesia untuk bisa dikembangin lah Yuk Ngaji ini gitu. Sampai dia hadir di Pekanbaru di tahun 2017 seperti baik itu.
0: Nah, kenapa ini kan sama dengan dakwah juga ya.
1: Betul,
0: Bang
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Ini sama dengan dakwah juga Bang Bayu. bedanya dengan komunitas-komunitas dakwah lainnya? Apakah ini hanya fokus untuk mengaji saja atau ini menarik. Ada hal-hal lainnya nih, Bayu?
1: Oke, ini menarik sih, Bang, kalau membahas bagaimana tadi juga ngelihat ya judulnya ngaji santai ya bersama anak muda gitu ya, untuk ngaji pekan baru ini menarik. Karena untuk membandingkan komunitas dakwah lain ya, kita insya Allah semuanya sama ya. Kita ingin melaksanakan berbagai macam perubahan kebaikan gitu ya, menggalang perubahan kebaikan untuk bisa anak-anak muda ini gabung seluruh komunitas yang ada. Jadi untuk di Pekanbaru khususnya gitu ya, ketika kita ingin melihat problem dari untuk saat ini, terkhusus anak-anak muda yang mungkin saat ini lagi mencari jati diri ya, terkhusus untuk tadi yang disampaikan Bang Agus untuk ngaji gitu ya. Nah, ngaji ini kan perspektif untuk anak muda zaman dulu, sebelum COVID ya. Itu sebelum COVID gelombang hijrah itu sangat tinggi gitu, Bang. Jadi saat perspektif ngaji itu masih lengket lah dalam anak-anak muda gitu ya. Jadi mereka itu gelombang hijrahnya sangat sangat tinggi pada saat itu ya, sampai pada saat setelah COVID ya, itu gelombang hijrahnya anak-anak muda udah pada turun gitu. Nah, itu menjadi PR kita sebagai komunitas dakwah juga gitu ya. Dan terutama juga kita terus berkembang lah kreativitas kita dalam memaknai kata ngaji ini gitu. Karena memang pure sebelum COVID, kata ngaji ini, Bang, itu masih enak didengar dan masih kuat lah anak-anak muda untuk ikut dalam program ngaji ini. Nah, setelah COVID ini kan kita ngeriset, nganalisa yang di mana anak-anak muda sekarang gitu ya, terutama setelah COVID itu udah pada sungkan untuk bisa hadir ke dalam majelis-majelis ilmu atau dalam hal ngaji inilah gitu. Nah, sehingga kami di Yuk Ngaji Pekanbaru itu meriset kreativitas kami lah dalam membungkus kata ngaji ini lebih unik dan lebih enak, relevan lah untuk anak-anak zaman sekarang. Terkhusus tadi ngaji ini ada segmentasi yang kita buat gitu, Bang. Jadi ada beberapa segmentasi untuk bisa kita rancang ya. Yang pertama memang segmentasi ngaji ini itu adalah segmentasi pertama yang anak-anak muda ini gelombang hijrahnya itu pengen jadi lebih baik. Itu segmentasi pertama. Yang kedua itu kita ingin garap anak-anak muda yang saat ini segmentasi ngajinya itu kurang, yaitu mereka hanya fokus untuk main gitu ya. Main hanya fokus untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin nggak suka datang hadir untuk ngaji gitu. Nah, dua segmentasi inilah lagi kita garap untuk saat ini, yang dimana biar nanti teman-teman anak-anak muda terkhusus ya di Pekanbaru itu ngajinya saat ini lebih relevan untuk mereka ikutin lah gitu, sesuai dengan kemauan mereka. Baik. Seperti itu, Bang.
0: Baik, menarik sekali ini ya. Saya ke Bang Zul dulu nih kayaknya ya. Bang Zul di sini sebagai anggota ya, Bang ya. Ini kan berdiri sejak tahun 2017 untuk Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru,
0: untuk Pekanbaru. Bang Zul sendiri bergabungnya sejak tahun berapa? Mulai tahun berapa?
2: Awal mula saya bergabung di Yuk Ngaji itu di tahun 2013, Bang.
0: 2013.
2: Hingga saat ini alhamdulillah.
0: 2013 itu di mana? Karena terbentuknya Mas Bayu tadi bilang tapi 2017.
2: 2023, sorry.
0: 2023.
1: Faktor umur kayaknya.
0: 2023. Ya. Apa awal mulanya Bang Zul tahu komunitas Yuk Ngaji ini dari mana?
2: Saat itu apa namanya? Tahu komunitas Yuk Ngaji ini dari istri dulu, Bang.
0: Istri.
2: Nah, istri kan udah mulai saat itu di Bogor. Nah, mulai ngajinya. Udah ikut komunitas Yuk Ngaji yang ada di Bogor. Hingga pindah ke Pekanbaru. Akhirnya istri itu kan kalau setelah selesai kekajian Yuk Ngaji, dia sering bercerita.
0: Sering sharing bercerita.
2: Jadi penasaran gitu kan. Apa sih komunitas Yuk Ngaji? Ya ternyata setelah saya coba ikut gitu kan, mulai dari coba-coba, menarik juga sepertinya. akhirnya ya keterusan sampai sekarang.
0: Iya, tapi Bang Zul ini termasuk ke generasi muda ya.
1: Iya. Gimana Bang?
0: Generasi coba. Masih muda ya.
2: Milenial yang
0: milenial
2: mau terlihat muda.
0: Milenial yang menolak tua.
1: Menolak ya, tua, betul. Menolak tua beliau.
0: Baik, Bang Bayu, ini kalau saya boleh tahu. sampai saat ini komunitas Yuk Ngaji terutama di Pekanbaru ini sendiri ini sudah berapa banyak sih anggota?
1: Oh gitu, untuk sekarang tim kita ya saat ini perbandingan dulu memang sangat jauh berbeda juga gitu ya. Karena saya pun itu gabungnya bukan saat yang berdiri tersebut gitu. Saya itu gabungnya tahun 2019 akhir 2019. Pas saat COVID gitu ya. Nah itu masih mandatnya jadi tim gitu ya. Jadi 2019 itu timnya saat kemarin itu ramai sekitar 20-an yang ikhwannya ya. Karena kita ada dua ini Bang, yang ikhwan dan juga akhwat gitu. Jadi yang ikhwan tahun 2019 itu ramai. Dan sampai tadi ya disampaikan saat udah COVID itu beberapa udah pada ngilang gitu ya. Sehingga sampai saat ini yang bertahan termasuk tim-tim saat ini ya, yang ikhwan itu ada sekitar 7 orang. 7 orang dan akhwatnya itu ramai sekitar 15 orang lah yang bertahan saat ini menjadi member kita gitu. Yang itu tim inti ya. Karena kita spesifik dari Yuk Ngaji Pekanbaru pun ada pembagian dari tim-tim kita juga. Ada yang menjadi tim kita internal, ada member, ada juga calon member kita.
0: Artinya gitu. Belum sampai 20 orang.
1: Yang untuk inti ya?
0: Iya.
1: Untuk inti
0: sudah
1: sampai. Untuk saat ini totalnya ya. Tapi kalau untuk dipisah ikhwan dan akhwatnya itu belum sampai 20.
0: Oh, artinya ini dipisah ya?
1: Betul, kita dipisah. Tidak. Tapi kalau terkait event-event nantinya itu ada juga yang gabungan seperti itu. Jadi kalau event-event ini ada yang khusus akhwatnya, ada khusus ikhwannya dan ada juga ada gabungan kita gitu. Ada ikhwan dan akhwatnya seperti itu, Bang.
0: Baik. Kalau Mas Zul sendiri ini sampai saat ini istri masih juga ini ya gabung?
2: Iya, ya kami berdua masih gabung di tim Yuk Ngaji.
0: Yang membuat Mas Zul tertarik itu karena gini ya, ini saya sebelum saya alihkan ke Mas Bayu ya, yang membuat tertarik karena generasi milenial terutama generasi muda ini kan kayaknya sekarang itu mikir, ah ngaji ini membosankan gitu.
1: Betul.
0: Nah yang membuat Mas Zul tertarik itu apa?
2: Yang membuat tertarik di ngaji ini semua keresahan atau semua hal yang pertanyaan yang menggantung sebelum-sebelumnya terjawab di ngaji Bang.
0: Seperti apa contohnya pertanyaan yang menggantung seperti apa nih?
2: Pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya? Manusia, alam semesta dan kehidupan. Pertanyaan seperti aku ini dari mana sebelum ada di dunia ini, dan untuk apa tujuan hidup di dunia ini, dan kemana setelah kematian. Hal-hal ini sebelumnya belum pernah tercerahkan di pemikiran. Setelah kita gabung, Masya Allah terjawab.
1: Masya Allah terjawab.
0: Itu ya salah satu alasannya bergabung ya.
2: Iya.
0: Dan Mas Bayu ini menanggapi permasalahan ini ya. Kayaknya minat kaum-kaum muda sekarang ini untuk mengaji. Seperti yang saya bilang tadi, ngaji ini membosankan.
1: Betul.
0: Apa trik-triknya Mas Bayu? Apakah mereka datang sendiri ke komunitas ini? Atau ada sebuah bentuk promosi untuk komunitas ini sendiri, gimana?
1: Oke, ini memang menarik sih kalau dibahas ya terkait masalah ngaji tadi, apalagi yang kita ya udah saya sampaikan tadi ya, sebelum gelombang hijrah, setelah COVID gitu ya. Memang perubahannya sangat signifikan terasa gitu untuk anak-anak muda gitu ya, melihat kata ngaji ini memang sangat takut lah begitu ya dia mereka untuk hadir gitu. Nah jadi ngaji Pekanbaru itu tadi sempat saya singgung juga, kita ada beberapa segmentasi yang coba kita garap ya Bang ya. Yang pertama itu segmentasi pertama, ketika segmentasi pertama ini adalah anak-anak muda yang dia siap tadi ya. Karena ada Gen Z ini kan banyak terpilah ya Bang ya. Ada yang memang Gen Z-nya mungkin ingin mencoba berubah gitu ya, mencari kebaikan, dan juga ada Gen Z yang memang dia sangat-sangat nakal gitu ya, sangat lebih dia tuh sibuknya main aja. Betul. Terus. Nah, itu dia. Jadi dua segmentasi ini kita pendekatannya beda gitu, Bang. Jadi enggak bisa dari kita ini menyatukan ini gitu. Karena ketika kita coba buat program ngaji nih untuk segmentasi pertama yang dia udah siap gitu ya. Segmentasi tiga ini enggak akan mau dia untuk datang ke kajian. Karena ya balik lagi kan, mereka ini memandang ngaji itu suatu kata-kata atau aktivitas yang saya tadi yang sampaikan Abang, membosankan gitu. Nah, jadi kita buat trik lain lah untuk menggarapnya yang segmentasi ini. Nah, contohnya bagaimana dari Yuk Ngaji Pekanbaru itu, ketika segmentasi pertama memang kita tetap untuk membuat program penaikan sakofa atau pemikiran mereka lah dari bentuk ilmu-ilmu Islam itu yang kita sampaikan. Itu untuk segmentasi pertama. Segmentasi kedua itu nggak akan bisa kita coba masukkan ke segmentasi persatu gitu. Jadi segmentasi kedua ini kita fokus bagaimana coba kita ikuti maunya mereka. Contohnya kemarin ini Bang Zul ini bagus cara mendekatannya gitu, Bang. Beliau datang ke komunitas-komunitas yang memang saat ini belum bisa, belum mau ingin terjun ke dunia dakwah atau ngaji, terutama hal-hal yang memang fokus untuk bermain saja, gitu ya. Yang pertama kemarin beliau tuh mainnya di komunitas Eric King dua tak gitu. Itu kan luar biasa ya. Jadi ketika datang ke sana, itu kita nggak bisa langsung blak-blakan untuk ngajak ngaji kan, gitu ya. Karena memang akan langsung ada penolakan gitu. Jadi kita lebih, trik kita itu lebih ingin coba menyatukan rasa dulu, berteman dulu gitu.
0: Betul. Jadi nggak langsung di ayo gabung gitu ya.
1: Nggak, karena kita udah pernah coba gitu ya, tapi ujung-ujungnya mereka hilang gitu. Nah gitu. Itu kita riset lah hal-hal itu, kenapa nih, kenapa mereka bisa ngilang ketika coba kami ajak ngaji gitu, atau ngajak lebih baik lah gitu ya. Nah, rupa ternyata dari riset itulah terbukti gitu, ketika mereka kita ikutin kemauannya, kita ikutin hasratnya untuk bisa mainnya itu gitu ya. Nah, itu mereka nyaman gitu, mereka lebih terbuka gitu ya. Jadi kalau masalah terkait yang kita bawa tadi mengaji itu, mereka akan tertutup gitu sendirinya. Nah, jadi yang kayak Bang Zul lakukan itu ya, mereka enak tuh ngobrolnya. Jadi kan setiap tim-tim kami ini, kami sebarlah untuk bisa main komunitas lain. Jadi ketika udah main, baru nanti kami kumpul lagi untuk bisa cerita, ngeriset, analisa, oh berarti ini kemauan mereka nih. Nah, ini yang harus kita coba pertahankan. Seperti itu. Lebih ke berteman sih untuk yang memang tadi kata Abang kan, ngaji ini membosankan. Nah, jadi kita lebih ingin coba merawat rasa dulu lah. Berteman, ngobrol gitu ya. Di luar nanti kita mempromosikan ngaji ini.
0: Oh, artinya tidak langsung gitu. To the point ya.
1: Betul sekali, Bang.
0: Baik, ini menarik sekali ya pendengar. Dan juga kami mengundang untuk Anda yang pendengar yang ingin bertanya mungkin terkait dengan tema kita dan juga komunitas Yuk Ngaji. Karena ini sangat relevan dengan kondisi saat ini ya. Nah, ini ada pertanyaan Bang ada Bayu dan ya. Juga Mas Zul nih. Halo, ngobrol komunitas, ada ini Theo dari Magelang.
1: Waduh,
0: jauh nih.
1: Jauh.
0: Mau tanya nih, bagaimana cara mengajarkan anak muda sekarang tentang cara mengaji dengan baik? Terima kasih. Nah, mungkin mengaji, nanti dijawab ya.
1: Oh, boleh.
0: Sapa dulu. Kirain langsung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Ada yang nelfon.
0: Halo, selamat malam.
3: Untuk telepon.
0: Halo.
4: Ngaji gak udah yang ngaji.
0: Iya, halo, selamat malam.
4: Udah anu ngaji.
0: Assalamualaikum. Halo, Bapak. Oke, terima kasih. Silakan dicoba kembali mendengar di 0761245 95. Baik, Bang Bayu, mungkin pertanyaan dari Mas Theo tadi yang ada di Magelang.
1: Jauh ya, Masya Allah Mas Theo.
0: Silakan, Mas.
1: Oke, dari Mas Theo tadi, bagaimana cara ya untuk mengajak kaum muda ini, anak-anak muda ini untuk bisa mengaji. Nah, ini unik nih juga, Bang, terkait bahasa mengaji ya. Karena mengaji ini kan kita kalau diumumkan ya kayak tahsin gitu ya, kayak hadir-hadir di kajian umum Islam gitu ya. Jadi ketika kita di Ngaji Pekanbaru, terkhusus kita nih anak-anak muda ya, memang targetnya gitu ya. Kita lebih spesifik untuk ngajak mereka mengaji untuk bisa lebih merawat rasa dulu gitu. Jadi ketika orang udah klop dengan kita, koneksinya udah nyatu nih udah satu sama lain udah enak ngobrolnya ya gitu ya. Jadi mau gak mau nanti otomatis ketika mereka ingin mengaji, ingin kita ajak ngaji, mereka pasti akan mau aja itu. Karena udah ada terbukti dan udah kita coba lakuin juga gitu. Karena memang ini lama gitu. Apalagi kaum yang anak-anak muda yang tadi diri dia tuh belum siap untuk mengaji. Jadi kalau dirinya dia belum siap untuk mengaji, ketika kita paksa untuk ikut ngaji gitu ya, ya otomatis pasti akan nolak. Nah jadi gimana solusinya gitu ya. Jadi kita di ngaji pun lagi coba terus ikuti apa namanya program ini ya Bang Zul ya, yaitu adalah bermain atau berteman dulu gitu. Jadi kita datangi ke rumah dia atau ngajak dia ngopi dulu gitu ya, ditanya hobinya apa, pokoknya diikuti dulu kemauan dia. Misal dia sukanya main game nih atau sukanya olahraga, ya udah kita ikutin dulu. Kita ikutin dulu dia hobinya apa, sehingga nanti ketika dia udah klop dengan kita, kan nanti ada tuh ketertarikan, memang dia itu kita tahu sendirilah dia itu ngobrolnya itu enak sama kita atau enggak gitu ya, sungkan sama kita atau enggak gitu ya. Sehingga nanti ketika kita udah tahu, udah klop, rasa kita ini udah satu koneksinya sama, maka dari itulah muncul nanti ketika kita coba tawarin. Kalaupun enggak kita tawarin, nanti saya yakin juga ujung-ujungnya nanti dia sendiri yang menanyakan,
0: ngikut
1: sendiri, karena kan kita awalnya udah memang, apalagi tim kita yang ngaji ya, memang udah ikut kelas-kelas Islam lah gitu ya, kelas-kelas yang meningkatkan kita untuk bisa kuat dalam spiritualitas gitu. Otomatis itu mungkin dia pun udah tahu itu, sehingga kita jangan dulu lah untuk bisa tawar itu dulu, sehingga kita coba dulu rawat rasa berteman, nanti ujung-ujungnya saya yakin dia pasti akan nanya sendiri.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik, saya ke Bang Zul lagi nih. Wah. Bang Zul kan tadi Bang Bayu sampaikan banyak kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan, bukan hanya tentang ngaji saja ya. Dari Bang Zul sendiri nih sebagai anggota, kegiatan apa yang menjadi favorit Bang Zul sampai saat ini?
2: Untuk kegiatan yang menjadi favorit sampai saat ini masih main sih.
0: Main
2: kita healing. Karena dengan kita main berteman dengan teman-teman yang ada di luar sana, kita pun belajar bagaimana kita cara menumbuhkan rasa terkoneksi antara sesama manusia. Sehingga ketika cara itu dirawat, cara itu dilakukan, kita menjadi mengetahui berbagai macam karakter manusia. Tanpa kita minta pun mereka yang akhirnya bercerita, mereka yang akhirnya minta, mereka yang akhirnya bertanya. Itu sih Bang.
0: Itu.
2: Ya mereka lebih terbuka.
0: Lebih terbuka lagi ya. Di antara kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan ya, mungkin event-event atau apa, tapi nanti saya tanya dulu ya lagi.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pran.
0: Iya, selamat malam
5: Ibu Emma di Rumbai. Mas Pran boleh nanya Mas Pran?
0: Boleh sama, Ibu Emma, sama Mas Bayu ya. Mas Zul,
5: dipanggil Abang aja apa?
0: Abang.
1: Panggil kami abang. Masih muda,
0: masih muda banget. Masih muda banget.
1: Menolak tua ya Bang Zul ya.
5: Terserang aja Ibu udah 76 kan.
1: Masya Allah. Sehat-sehat
5: kan. Sambil sholat maghrib umur tahun mulai sholat maghrib ke masjid kan. Jadi Pak Imam tuh aja yang ngajar ngaji, tapi ngaji-ngajian dulu. Kalau dengar dengan ngaji sekarang kan jauh bedanya kan. Jadi ada cucu Ibu sekarang kan, dia MTS sudah kelas 9. Kalau didengarnya Ibu ngaji sholat kan, Nek itu salah tuh, Nek tak gitu loh, Nek kalau salah nanti artinya salah, Nenek banyak dosa nanti katanya Ibu. Waduh kan, ajarkanlah Nenek Bang, kapan Nenek mau ngajar lagi, mata Nenek nampak pula lagi katanya kan. Dia apa MTS Bang, sudah kelas 9, jadi dia mau tamat lagi. Dia dari dulu lagi baru ke 8 ya dia MTS tuh. Terus bisa diapanya kalau Nenek ngaji, apa katanya, Nek itu salah tuh Nek, inilah Bang tunjukkan, nanti salah tuh Nenek banyak dosanya, panjang pendeknya, apanya, taktiknya, apanya lagi katanya, gak tahu Nenek ya.
0: Jadi gimana
5: tuh
0: apa
5: ya Bang, kalau Ibu belajar sampai sekarang gak nampak pula lagi, udah pakai kacamata, gak nampak juga. Itu katanya, belajar aja lah Nek, nanti pelan-pelan Nenek dapat juga tuh katanya. Dibelikannya pula Al-Quran yang besar-besar rohnya, tuh Bang. dia lantaran sekarang dia mau tamat kan, nanti gimana lah bang sekolah lagi ya, ya doa aja lah mau dapat yang sudah cepat.
0: Jadi gimana Bu Emma pertanyaannya?
5: Ya, pertanyaannya itu bagaimana nenek mau belajar dengan cucu nenek itu pulang sekolah malam-malam siang bisa. Nah, jadi enggak apa nenek rasanya sungkan malu lah gitu.
0: Oh,
5: nenek kan
0: gitu.
5: Jadi gimana ya?
0: Baik.
5: Itulah yang saya ibu tanyakan.
0: Baik.
5: Yang
0: terima
5: ibu tanyakan,
0: kasih
5: ya.
0: Bu Emma.
5: Apa ibu atau terus belajar dengan cucu ibu yang semua dia tilawah tapi dia udah banyak pialanya menang-menang. Masya. Jadi ibu malu juga ya.
0: Baik.
5: Kalau
0: terima kasih.
5: Kami zaman kecil-kecil dulu kan Mas Peran enggak ada. SMA enggak ada, SD SD aja deh. Mana pun enggak ada dulu waktu ibu kecil.
0: Baik Bu Emma, nanti akan dijawab langsung ya.
5: Ya terima kasih ya, kalau ada nanti jawabannya yang ibu dengar ibu sangat syukur sekali.
0: Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Ibu Emma ya, terkait dengan pertanyaannya nanti mungkin bisa dijawab nanti. Kita istirahat dulu ya Bu Emma, sabaran dulu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di obrolan komunitas. Dan juga untuk Anda yang mungkin barangkali sedang menyaksikan kami dari YouTube RRI Pekanbaru, tetap di obrolan komunitas bersama komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Anda masih bersama kami pendengar RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kita masih bersama komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru ya. Masih bersama Mas Bayu dan juga Mas Zul ya. Baik, Bang Bayu dan juga Bang Zul, mungkin menanggapi pertanyaan dari Ibu Emma tadi.
1: Ibu Emma ya, ya. Luar biasa.
0: Ini sebenarnya kalau kita dengar lagi, ingat lagi pertanyaan tadi, lebih seperti meminta saran ya. Betul. Apakah tetap harus mengaji, belajar dengan cucunya di usia yang sudah tidak muda lagi, atau ada saran yang lainnya? Silakan, Bang Bayu.
1: Oke, dilihat tadi menarik ya dari pertanyaannya Bu Emma tadi ya, bagaimana pendekatan beliau juga bareng cucunya ya. Ini mungkin sedikit saya lihat, saya pun iri gitu ngelihatnya gitu ya. Anak muda yang saat ini tahu gitu ya bagaimana tadi yang disampaikan Bu Emma, melihat makrojal hurufnya salah, ini berdosa gitu ya. Nah, ini gak semua anak muda bisa tahu hal-hal yang seperti ini nih, yeah. Gitu, menarik sekali gitu. Nah, tadi yang disampaikan gitu, berarti saran yang mungkin dari Bu Emma nantinya ingin lakuin ya bareng cucunya, yang pertama itu memang coba aja terus belajar bareng cucunya, karena cucunya ini aset juga nih ya, aset ilmu yang luar biasa gitu. Tinggal nanti bagaimana pendekatannya cucunya, bareng cucunya gitu ya. Dan apalagi tadi terkait mengaji, yang dimana Bu Emma effortnya juga udah bagus gitu ya, tidak dilihat juga orang-orang tua sekarang kan dalam hal mengejar duniawi ataupun mengejar akhirat itu kuat gitu ya. Sehingga itulah yang nanti coba Bu Emma lakuin terus saja bareng, dan coba diobrolin aja sama cucunya tadi gitu ya. Cucunya ini luar biasa juga. Nah, juga mungkin dari saya bisa saya sampaikan ke cucunya ya, mungkin cucunya dengar gitu ya. Tolong dari cucunya Bu Emma gitu ya, silakan mungkin terus diingatkan, terus dikasih tahu ya, dan juga terus untuk bisa murojaah bareng sama neneknya, karena ya kita melihat dari anak-anak muda sekarang itu sangat-sangat ibaratkan berlian lah untuk saat ini, gitu, luar biasa gitu ya. Nah, itu mungkin yang saran mungkin bisa saya sampaikan.
0: Karena
1: gitu,
0: banyak anak-anak sekarang yang seperti gengsi gitu mengajarkan orang tua, atau udahlah susah diajarin orang tua gitu, jadi males bawaannya.
1: Betul ya. Sekali itu, makanya saya bilang tadi kan itu seperti berlian gitu. Yeah. Saya melihat ini, makanya tadi saya bilang saya iri sekali nih, ada komunikasi yang intens terkait pembelajaran ini gitu, terutama Al-Quran gitu ya. Karena gak sembarangan ya anak-anak muda saat ini aware terhadap itu gitu. Nah, maka itulah saat ini anak-anak muda sekarang, yang terkhusus cucunya Bu Emma tadi gitu ya, saya sarankan memang terus didampingi lah Bu Emanya gitu.
0: Baik, saya ke Bang Zul tadi, pertanyaan yang menggantung Bang Zul ya. Ini di banyak kegiatan-kegiatan di komunitas Yuk Ngaji ini, Bang Zul, kegiatan apa yang kira-kira berkesan untuk Bang Zul?
2: Kegiatan yang paling berkesan yaitu sebetulnya bukan dari sisi keilmuannya, justru lebih ke pendekatannya. Misalnya, misalnya kita healing bareng gitu. Jadi koneksi rasa itu apa namanya lebih kuat. Untuk pondasi awal, sehingga apa namanya ketika keilmuan itu masuk, itu menjadi apa namanya menjadi lebih kuat. Mungkin gimana Bang?
1: Lebih ke main ya berarti.
2: Iya, main, lebih
0: berarti
2: ke main.
0: Lebih ke kegiatan yang santai. Kegiatan yang santai. Iya. Karena salah satu pendekatan seperti yang dijelaskan Bang Bayu tadi adalah berteman. Berteman dulu. Betul, ya. Betul. Jadi tidak langsung to the point ya. Bang Bayu dan juga Bang Zul, ada tidak kisah inspiratif nih, kisah hijrah seseorang mungkin dari komunitas ini sendiri yang tadinya mungkin menganggap sepele masalah ngaji dan sekarang menjadi anggota yang benar-benar mengikuti sekali. Mungkin ada kisah inspiratif dari anggota-anggotanya.
1: Nah, Berarti ini Bang Zul atau?
0: Kalau dari saya, ya.
1: Kalau dari saya terkait anggota itu untuk saat ini yang menceritakan sesi hijrah dia lah gitu ya, yang disampaikan gitu ya untuk anak-anak muda sekarang itu lebih banyaknya untuk saat ini yang saya lihat ya, terutama tim, karena timnya untuk saat ini pun masih sedikit gitu ya, tapi ada kisah inspirasi yang unik. Ada tim dulu ya, tapi sekarang udah mungkin ada kesibukan lain di luar sana gitu ya, menceritakan bagaimana kisah hijrah dia lah, yang dia lakuin gitu ya, dari masa kelamnya gitu ya, dari sampai dia sampai untuk bisa lebih ini masalah pribadi juga, tapi lebih ada masalah internal dia yang kuat lah, terutama di keluarganya gitu ya. Apalagi keluarganya kemarin itu kan broken home juga gitu. Sampai saat itu menceritakan hal seperti itu gitu. Nah, hal-hal yang ini nih yang saat ini ngelihat ya progres dia gitu ya kemarin gitu. Tapi tetap kami lagi saat ini masih tetap komunikasinya lancar gitu. Nah, dan juga dia pun masih tetap dalam jalan jalan yang lurus lah gitu ya, dalam hal kebaikan juga gitu. Nah, hal-hal yang itu yang saya menjadi melihatnya itu, wah ini progresnya ini bukan sembarangan nih gitu ya. Karena kebanyakan kan orang ketika, apalagi khusus anak-anak muda ya, Gen Z, Gen Millennial gitu, ketika ada ujian yang sangat berat gitu ya, dia kan cuma dua pilihan gitu ya. Dia memang lebih down terus gitu kan, jatuh sejatuh-jatuhnya, atau dia berpikir untuk berubah jadi lebih baik. Nah, dia ini seperti itu gitu ceritanya. Ketika ujian-ujian itu masuk ke dia, broken home, udah kerjaan udah gak ada gitu ya. Sempat kemarin hal-hal yang mau dia lakuin itu semuanya ditolak gitu, atau gak tercapai lah impian dia gitu. Sampai dia sampai putus asa betul gitu. Sampailah ketika dia hadir kemarin ke kajian kami pun pernah di Al-Falah dulu ya. Nah, sampai itulah dia cerita gitu. Nah, dia tenang di situ gitu pada saat itu. Makanya saya ngelihat itu, wah ini orang bukan sembarangan nih progresnya gitu ya. Ini kalau saya pun kena ujian itu pun nggak mungkin saya pun nggak bisa jamin kan bisa sampai kayak dia gitu, bisa hadir ke kajian ilmu, bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, yang hal-hal itu yang menjadi inspiratif saya gitu sampai saat ini, melihat progres orang-orang seperti itu gitu loh. Karena orang-orang ini nih nggak bisa berat lah dalam menjalani hal seperti itu kalau tidak dibimbing gitu ya.
0: Baik.
1: Seperti itu sih Bang.
0: Kalau Mas Zul sendiri gimana? Ini melihat dulu ya ceritanya sebelum bergabung di komunitas Yuk Ngaji sampai saat ini bergabung di sini, mungkin ada perbedaan sehari-hari atau perbedaan yang sangat signifikan lah yang Bang Zul rasakan gitu sebelum bergabung dengan yang sudah bergabung saat ini.
2: Iya, yeah. Dulu ketika sebelum hijrah itu kita kan punya masa-masa yang kelam ibaratnya kan, belum mengenal Islam itu sendiri. jadi gelombang hijrah itu di 2017 itu kan kita saya pernah merasakan itu, sehingga ketika bergabung di tim Yuk Ngaji ini saya merasakan kalau begini ilmunya atau pemahaman yang saya dapat mencerahkan ini, kenapa nggak dari dulu ya gitu. Dan menyesal, rasa penyesalan kemudian timbul gitu kan, kenapa nggak dari dulu gitu. Karena iya begitulah.
1: Masya Allah.
0: Agak sedikit bingung untuk mengungkapkan dengan kata-kata.
1: Karena udah terharu,
0: ya.
1: Betul,
0: karena,
1: terlarut.
0: Karena
1: gitu.
0: Berarti artinya memang ada perbedaan sebelum gabung sama sesudah ya.
2: Iya, perbedaan ya sangat jauh.
0: Sangat jauh perbedaannya.
2: Hingga proses sampai saat ini menjadi apa namanya anggota pengurus Yuk Ngaji yang insya Allah
0: dipercaya
2: terus,
0: ya
2: insya Allah terus istiqomah dibanding dengan dulu sebelum fase hijrah itu ya luar biasa perbedaan kehidupannya bang.
0: Wah, ini sepertinya bang Zul ini ada kisah yang
1: tertahankan.
2: Iya. Jadi ketika
0: tapi
2: kita
0: sulit untuk mengungkapkan betul
2: sekali. Jadi ketika kita interaksi dengan teman-teman yang belum hijrah itu kita pun merasakan oh mereka seperti ini samalah gue dulu kayak mereka. Jadi ya udahlah jangan dijudge, jangan langsung dihakimi mereka gitu kan. Jadi apa namanya dengan seperti ini perjalanannya kita pun memahami orang itu di fase itu itulah standar berpikirnya mereka kan. Itulah yang masih ada di pemikiran mereka.
0: Baik. Ya, memang kalau berbicara tentang masa lalu. Bawaannya pengen mewek ya. Tapi ini menarik sekali ini memang Bang Bayu dan juga Bang Zul nih. Apalagi kan mungkin anggotanya tidak hanya kaum milenial saja ya.
1: Betul.
0: Kaum Z, generasi
1: betul.
0: Z.
1: Betul, kita juga, lintas generasi.
0: Lintas generasi. Betul. Dan juga pastinya... tantangannya beda-beda ya untuk mengajak-ngajak mereka.
1: Betul sekali.
0: Mungkin untuk di menit-menit terakhir ini Bang Bayu dan juga Bang Zul. Kami belum tahu nih lokasi
1: basecamp-nya
0: gitu. Yuk Ngaji ini di mana?
1: Kita kalau basecamp itu ada kita berpindah-pindah sih nomaden gitu ya. Tapi lebih sering kita ketika ada event, ada rapat ngumpul ya gitu. Kita ada dua tempat biasanya gitu ya. Karena itu ada di rumah member pertama, member kami juga namanya Bang David ya. Nah kita biasanya di sana tuh ngobrol atau ngumpul, terus pindah lagi kami lebih ke rumahnya tim ini selang-seling lah kunjungan. Karena balik lagi kan kayak pertama tadi sampai yang kami ingin lebih merawat rasa teman-teman ini.
0: Silaturahmi
1: gitu. Betul,
0: tetap terjaga
1: betul
0: ya.
1: Sekali. Jadi untuk base camp tetap. Memang ada yang kami rencanakan gitu ya, ingin buat base camp tetap, tapi untuk saat ini masih belum memungkinkan. Jadi untuk rencananya cuman saat ini pindah-pindah dulu lah gitu.
0: Berarti.
1: Mau rapat di sini gitu ya, mau diskusinya rumah sini gitu ya. Tapi tergantung keriduan mereka juga ya.
0: Jadi kalau di luar sana kalau ingin bergabung gimana Bang Bayu? Di luar sana mungkin ada yang ingin bergabung setelah mendengar obrolan kita.
1: Oh gitu, anak-anak muda di luar sana ya.
0: Karena kan atau... tidak ada base camp yang tetap gitu.
1: Betul,
0: gimana?
1: Betul. Jadi kalau misalkan ada, misalkan dari, kan ada dua yang ikhwan dan akhwat juga ya gitu ya. Dan cewek sama cowok gitu. Ketika yang cewek misalkan ingin gabung, bisa nanti silakan di DM Instagram kita ya, yukngaji.pku. Di sana ada admin kita nanti yang insya Allah fast respond. Jadi nanti diarahin ke WA. Jadi disitulah nanti ditanyain tuh tempat tinggalnya di mana. Jadi ketika misalkan tempat tinggalnya di Sukajadi, kita ada tim nanti tuh yang bisa kunjungan ke sana, yang mungkin memungkinkan tim-tim kita ini bisa hadir ke sana gitu, untuk bisa hadir. Kalau misalkan dia mau kita ajak untuk hadir dekat rumahnya teman ini juga bisa juga. Ayo hadir ke sini gitu, kita ngobrol dulu ke sini gitu. Jadi
0: gitu.
1: Lebih kita ngajak ngobrol dulu, ngajak ngopi lah bahasanya gitu ya anak zaman sekarang.
0: Mereka DM dulu,
1: betul.
0: DM di Instagram,
1: ya.
0: Bang, saya pengen gabung nih, betul. Boleh nggak ngumpul di rumah saya aja?
1: Iya betul.
0: Ya. Oh,
1: betul
0: artinya komunitas ya, Yuk Ngaji sendiri yang datangin yang mau gabung gitu ya.
1: Lebih dia ada dua cara sih, kita lebih datang ke mereka atau nanti dia hubungi kita ketika kita ada event, dia datang, kita ajakin dia ke situ gitu.
0: Sosial medianya apa Bang?
1: Kalau untuk di Instagram, kita sosial medianya yukngaji.pku. yukngaji.pku ya. Nah, di TikTok juga ada yukngaji Pekanbaru.
0: Pekanbaru.
1: Nah, dua itu dulu sosmed kita.
0: Sosmednya.
1: Betul. Kemarin kita ada buat juga sosmed di luar yukngaji Pekanbaru yang namanya Hijrah Sport Community. Itu lebih ke podcast juga sih ke sana, berbagi insight tentang olahraga. Itu di YouTube ya, YouTube Hijrah Sport Community namanya.
0: Baik.
1: Nah, di situ lebih intens untuk masalah sport sih anak-anak muda sekarang gitu.
0: Baik. Terakhir mungkin Bang Zul, di sini Bang Zul juga kan yang merasakan manfaatnya dan merasakan yang namanya hijrah setelah bergabung di Yo Ngaji. Mungkin singkat saja pesannya untuk generasi muda di luar sana.
1: Wow, singkat saja Pak.
2: Pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, ayolah kita berteman, ngopi-ngopi. Kita apa namanya, teman-teman mau healing, ayo kita healing.
1: Unik ini.
2: Istilahnya kita ya, apa namanya, enggak, kita itu jangan merasa ada perbedaan dulu lah. Kita kamu manusia, saya pun manusia gitu kan. Ya kita koneksikan sisi dari perasaan dulu, dari pertemanan. Nah nanti sembari kita berjalan berteman, itu kan ada keresahan, ada ungkapan-ungkapan masalah yang perlu kita diskusikan. Nah di situ baru kita bicarakan next. Baik, selanjutnya.
0: Insyaallah. Karena Bang Zul ini orang yang suka healing ya. Jadi santai dulu.
1: Betul.
0: Kalau dari Bang Bayu sendiri untuk pesan Bang Bayu untuk generasi muda di luar sana.
1: Oke. Mungkin dari saya pribadi ya, untuk saat ini untuk teman-teman terkhusus anak-anak muda di luar sana, terkhusus di Pekanbaru ya juga ya, ketika ingin mencari sebuah komunitas dakwah atau komunitas yang merubah teman-teman ingin jadi lebih baik, itu pertama jangan sungkan dan jangan segan gitu. Karena banyak komunitas di luar sana, terkhusus komunitas dakwah ya, yang ingin pengen ngerangkul teman-teman semua gitu. Nah terutama kami di Ngaji Pekanbaru juga. Nah jadi ketika teman-teman ingin nantinya, tadi disampaikan Mbak Zul, ingin meluapkan hobinya, insya Allah kita garap semuanya gitu di Ngaji Pekanbaru. Nah juga nanti teman-teman di luar sana pun kita buat sesuai nanti kemauannya teman-teman gitu. Baik. Sehingga nanti tersampaikan tadi yang Bang Zul arahkan ya, sampai koneksi-koneksi itu kita jalin bersama. Baik. Seperti itu.
0: Terima kasih obrolan yang sangat menarik dan inspiratif sekali ya. Baik, terima kasih Mas Bayu dan juga Mas ya,
1: terima
0: Zul
1: kasih
0: ya.
1: Banyak.
0: Dan juga pendengar, baik yang menyaksikan perbincangan ini melalui YouTube dan juga live di TikTok kita, dan juga yang lagi mendengarkan kita ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya belajar agama itu tidak harus terasa berat ya.
1: Iya, harus.
0: Contohnya dengan salah satu komunitas Yuk Ngaji Pekanbaru ini, dengan dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan lingkungan-lingkungan yang positif, teman-teman yang saling menguatkan, itu belajar agama terasa menyenangkan dan tidak memberatkan tentunya ya. Dan semoga kita bisa dapat ambil hikmahnya dari perbincangan kita malam hari ini.
1: Amin.
0: Dan juga terima kasih kembali Mas Bayu.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan juga Bang Giri ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Untuk kisah inspiratifnya, mudah-mudahan setelah ini banyak orang-orang yang kaum generasi muda lah khususnya.
1: Amin, paling serius itu
0: gabung di komunitas ini ya. Jadi ya, terima kasih pendengar sudah mendengarkan obrolan komunitas malam hari ini. Sampai bertemu di obrolan komunitas selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam rangkaian program Riau Malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya, pop lama, dan juga informasi-informasi tentang lagu-lagu yang nantinya kita dengarkan dan juga sudah kita playlist. Tetap bersama kami pendengar di dalam rangkaian program Riau Malam hari ini dan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya, dan segera kita ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: Brut, nekat ya, lagu dengan musik yang energi, lirik yang lugas, dan lagu ini dirilis pada tahun 2000 dan terdapat dalam album Ningrat ya, salah satu album tersukses dari Jambrut sendiri nih pendengar. Dan secara musikal, Nekat ini mengusung nuansa hard rock khas Jambrut, namun dibalut dengan lirik yang menceritakan keberanian seseorang untuk menyatakan cinta meskipun dengan segala keterbatasan. Dan malam hari ini mungkin ada cerita di balik lagu-lagu yang sudah kita playlist pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang ada di playlist kita dan bisa hubungi kami di 0761245955. Atau bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang ada di playlist kita melalui WhatsApp di 0811767399. Sepertinya sudah ada yang bergabung pendengar. Langsung kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan
1: apa
0: siapa
1: kabarnya,
0: ini?
1: Bran?
0: Kabar baik. Di sana
1: sehat,
0: gimana kabarnya? Bu Yus.
1: Iya.
0: Bu Yus sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat segalanya.
0: Apanya yang sehat segalanya?
1: Dompetnya sehat.
0: Aduh, ya ampun.
1: Sehat.
0: Gimana, Bu Yus?
1: Iya, minta lagu aja lah.
0: Iya, ini kita lagunya ya, Pran ya, bacakan. Ada dari Potret, Kahitna, Mayang Sari, Gigi, Jayanti, Paramita Rusadi, Pance, Nia Daniati, Padi, Dian Pisesa.
1: Kalau Pance apa?
0: Dari Pance yang pertama kali.
1: Tidak apa lah, itu aja lah.
0: Mm-mm.
1: Dalamnya boleh, Pran?
0: Boleh.
1: Dalamnya buat Mama si Kembar, Tengku Adriansa, Rina di Perawang, Isa juga, Kiki juga di Dumai, Rudi di Rumbai, itu siapa lagi ya? Pak Mali, Ocu Amin, Acu Jawai, Ibu Surtini, Ibu Fatma, Ibu Dharma, Mama Indah. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Pran.
0: Okay.
1: Semuanya buat Pran yang sedang bertugas ya. Halo?
0: Iya, masih di sini.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus, terima kasih kembali. Nanti lagunya saya hadirkan dari Pance ya, yang pertama kali spesial untuk Ibu Yus. Kembali di 24595. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Jerry di Arengka.
0: Mas Jerry di Arengka. Apa kabar, Mas Jerry?
2: Baik, Mas Pranoto.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini, Mas Jerry?
2: Lagi rebahan aja, Mas.
0: Lagi rebahan ya. Sendiri,
2: Mas,
0: ya?
2: Sampein orang apa? Jogja nih.
0: Ibu saya.
2: Bapak?
0: Kalau bapak di timur, kalau orang tua yang cowok.
2: Oh, lahir besar di Jogja sampean?
0: Besarnya di Jogja, tapi terus lahirnya di sini.
2: Di Pekanbaru?
0: Enggak, di Duri tepatnya, Mas.
2: Oh, Sebangga?
0: Enggak, di kotanya, di tengah, di dekat Mandau City.
2: Oh, Mandau City?
0: Iya. Baik,
2: orang,
0: kenapa? Kalau asli orang Jogja gimana?
2: Saya pikir sampai orang Jogja asli kan, lahir besar di sana.
0: Iya memang, besarnya di sana. Karena orang tua saya orang sana.
2: Oh gitu.
0: Iya, ibu di sana, bapaknya di timur.
2: Oke lah,
0: Mas. Iya. Oke, okay, Mas Jerry.
2: Lagu tadi apa judulnya?
0: Yang mana?
2: Padi.
0: Padi Begitu Indah.
2: Nah, itu aja lah, Mas.
0: Ya, oke. Okay. Nanti
2: salamnya
0: saya hadirkan.
2: Buat Mas Pranoto.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
2: Spesialnya untuk Bu Rosa aja lah ya yang di Rumbai.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali buat Mas Jerry yang ada di Arengka. Begitu indah darinya padi ya, nanti saya hadirkan. Kembali 24595. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Pran.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Rudi, Bang.
0: Mas Rudi. Mas Rudi di mana, Mas Rudi?
3: Di Rumbai.
0: Di Rumbai. Oke. Mas Rudi sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Insya Allah baik-baik saja, Mas Rudi. Mas Rudi mau lagu dari siapa ini? Ada
3: apa lagi lagunya, Bang?
0: Ada Potret, ada Kahitna, Mayang Sari, Gigi, Jayanti, Mandasari, Paramita Rusadi, Nia Daniati, Dian Pisesa, Gomblo, Iwan Fals, ada Grace Simon, Maya Angela, Ermi Kulit, Nike Ardila.
3: Dari itulah Maya Angela.
0: Dari siapa?
3: Maya Angela.
0: Dari Maya Angela, mana itu tadi nih, yang mana itu ya, Maya Angela Pilih Aku Atau Dia ya?
3: Iya.
0: Oke, siap, nanti dihadirkan. Salamnya silahkan, iya. Mas Rudi.
3: Salam-salamnya buat Bu Ius tadi, buat Bu Ros, buat Mak Diman, buat Mama Kembar, buat Ma Pahmi, terus buat Ojo Amin, Bang Simpson, terus buat Pak Mali, buat Adi, Bunda Isal, buat Al, dan spesialnya buat Bang Pran lah ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga selalu, Bang.
0: Ya. Itu saja. Ya. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Mas Rudi di Rumbai. Nanti dari Maya Angela ya, Pilih Aku Atau Dia. Baik, sudah 3 penelpon pendengar. Nanti saya akan hadir kembali di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda, kami ingatkan kembali, mungkin barangkali yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang tadi sudah sempat saya bacakan, judul penyanyinya ya. Dan juga mungkin barangkali ada cerita di balik lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Anda masih mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan baru saja kita dengarkan Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia. Lagu yang populer sekali pada era 80-an ya. Lagu ini dibawakan oleh Maya Angela, di mana nama aslinya adalah Maya Surya Ningsih dan diciptakan oleh Harry Van Hoff. Berdasarkan informasi dari arsip musik lawas, lagu ini itu diproduksi pada tahun 1986 di bawah label Cipto Records. Dan juga fakta menariknya, Pilih Aku Atau Dia ini menjadi lagu yang sangat melekat dengan nama Maya Angela dan turut mengangkat popularitasnya di industri musik Indonesia. Hingga kini lagu ini masih sering diputar di program-program lagu kenangan dan banyak dicari oleh pecinta musik nostalgia karena kekuatan vokal Maya Angela yang lembut namun penuh emosi ya. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0761245595. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Mbak Iza di Arengka, Bang.
0: Mbak Iza di Arengka. Apa kabar Mbak Iza? Sehat?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Baik, Mbak Iza mau lagu dari siapa? Mancanegara atau
1: Manca apa, Manca?
0: Dari mancanegara kita punya A Little Bit dari Mambo, Low Bega, ada Sixpence, Kiss Me, ada Madonna, The Power of Goodbye, ada Britney Spears, Baby One More Time. Kemudian ada lagi di era tahun 70-an. 90-an? Itu tadi tahun 90-an.
1: Ada
0: dari Oasis, Stand By Me, ada Jennifer Page, Crush, ada juga dari Aqua, Barbie Girl, atau Hanson, M.M. Bob.
1: M.M. Bob, itu lagunya.
0: Ya, enak tuh lagunya.
1: Ya, tahu deh. Yang lain ada?
0: Ada Spice Girl, Wannabe, atau dari Toni Braxton, Unbreak My Heart.
1: Ah, itu aja lah.
0: Unbreak My Heart.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kalau itu saya suka.
0: Suka. Oke, nanti salamnya diputarkan
1: buat,
0: ya.
1: Ya, salamnya buat semua pendengar satu dimanapun berada. Semua penyiar deh, tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu. Terima kasih juga buat Bang Sandi.
0: Terima kasih. Mbak Iza, terima kasih. Ada Mbak Iza di Arengka, nanti Unbreak My Heart dari Toni Braxton ya saya hadirkan untuk Mbak Iza. Mbak Iza ini pecinta lagu-lagu mancanegara ya, luar biasa sekali. Ya, nanti kita dengarkan bersama-sama. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga, Mas Pras.
0: Selamat malam kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Mama kembar ya?
2: Sehat.
0: Bener, Mama kembar?
2: Bukan.
0: Bukan? Bu Ros. Bu Ros.
2: Iya.
0: Sehat ya, Bu Ros ya?
2: Tadi ada Nia dan Niyati ya?
0: Nia dan Niyati ada, burung pun ingat pulang.
2: Ah ya itu aja.
0: Itu
2: Mas.
0: Aja.
2: Salamnya
0: okay.
2: Boleh ya.
0: Boleh silakan.
2: Buat Ocu Aminambo, Rudy Rumbai, Papa Simpson, Ibu Emma, Makem, Mama Pahmi, sama Bu Dharma juga, Mbak Pinari Pawang, Mbak Tika, Bunda Isa sehat selalu, Bu Emma juga, buat Bang Al, buat Jerry di Arengka. Buat Mas, selamat bertugas.
0: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Nanti lagunya dari Nia dan Niyati saya hadirkan ya. Dan juga pendengar, masih saya terima kembali 24595. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Mama Fahmi di Lipat Kain. Sehat Mama Fahmi.
3: Alhamdulillah,
0: kabar
3: baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga juga dibikin harapannya.
0: Amin. Sama. Gimana di Lipat Kain? Hujan apa cerah?
3: Tadi mau hujan gak jadi.
0: Oh, hujan mau hujan gak jadi. Iya deh, yang penting bisa gabung malam hari ini ya Maya.
3: Iya,
0: Mama mau lagu dari siapa ini?
3: Apa aja yang di playlist ini, Mbak?
0: Masih ada Potret, Kahitna, Mayang Sari, Gigi, Jayanti, Paramita, Rusadi, Dian Pislesa, ada Gombloh juga, Iwan Fals, Grace Simon, Tommy Cepisa, Rita Butar-Butar, ada Titik Puspa, Ari Kusmiran, Ermi Kulit, ada Nike Ardila.
3: Nike Ardila apa judulnya?
0: Nike Ardila Seberkas Sinar.
3: Oh, dari apa ini tadi siapa yang dari Potret ya?
0: Dari Potret.
3: Iya.
0: Bagaikan Langit.
3: Ah, bisa aja.
0: Bagaikan langit di sore hari.
3: Iya, ada TikToknya juga itu.
0: Ada. Kelihatan nih kayaknya nih. Ya udah. Ada salam.
3: Pranis yang lagi bertugas sampai tuntas, semoga diberkahi kesehatan selalu, lancar rezekinya, lancar semuanya.
0: Amin.
3: Buatnya Mas Gunawan di Kampar, buatnya Kak Tika juga di sana. Ada tadi Boros di Rumbai. Buatnya Bu Surti ini, Bu Emma, Bunda ini di Perawang, Ibu Atika, Ibu Gadi di Sia, Ibu Yani di Jalan Paus. Buatnya Bang Mukti ada di Arengka. Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeta, Pak Along, Pak Aib Atong, buatnya Pak Mali juga, dan buatnya Bang Rudi, buatnya Adi di Singgunggung, dan buatnya semua pendengar RRI Pro 1 yang dimonitor, salam saya selalu semuanya. Ibu Yus pasti live buari dengan mama si kembar juga ya.
0: Oke.
3: Spesial buat Mas Najla berbagai sampai tuntas istimewanya buat keluarga aku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi Lipat Kain. Nanti lagunya dari Potret Bagaikan Langit. Pernah viral ya katanya. Ya udah, yang jelas nanti kita dengarkan bersama-sama ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dengan Mukti ini di Arengka atas.
0: Mas
4: Hatta.
0: Mukti.
4: Yeah.
0: Iya, di Arengka ya Mas ya. Apa kabar Mas Mukti?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik, sehat. Lagi kerja apa gimana nih, santai?
4: Selesai kerja habis. Piring nyapu.
0: Wih, pantesan.
4: Baca Al-Quran.
0: Suaranya agak lemes-lemes ya. Ya udah, kalau gitu Mas Bukti mau lagu dari siapa ini?
4: Tommy Jepisa aja.
0: Tommy Jepisa.
4: Judulnya apa Mas?
0: Surat untuk Kekasih.
4: Itu aja lah.
0: Ya oke, okay, siap. Nanti diputarkan.
4: Salamnya.
0: Silakan.
4: Boleh sama-sama Mas?
0: Boleh.
4: Buat Mama Fahmi tadi ya. Bunda Isal, Mama Indah, Jerry, Iza, buat siapa
0: lagi?
4: Adi di Sigunggung, Pak Mali, Bunda Murincaniago, Pak Deka Semiran. Udah itu aja Mas ya.
0: Oke. Okay.
4: Spesialnya buat yang mau dicintai aja, yang baru putus.
0: Jangan nangis.
4: Iya harus nangis.
0: Iya jangan nangis, gak usah nangis. Oke okay, terima kasih. Terima kasih Mas Mukti.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Mukti. Soalnya ketawanya kayak nangis gitu ya. Gak usah, yang pergi biarlah pergi ya. Kayak lagu jadinya. Iya deh, memang kalau menceritakan lagu-lagu nostalgia ini banyak sekali kenang-kenangan ya. Mungkin salah satunya Surat untuk Kekasih ini yang diminta oleh Mas Mukti, salah satu gambaran suasana hati saat ini ya. Mungkin punya cerita juga di balik lagu ini ya. Baik, sabaran dulu pendengar. Nanti segmen selanjutnya saya bakal bacakan untuk Anda yang mungkin sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991 ya. Kali ini ada lagu dari Tori Braxton, Unbreak My Heart. Dari siapa tadi ya? Ada Mbak Iza tadi yang minta diarengka. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Terima kasih masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih terjaga bersama kami di malam hari ini. Dan lagu bagus baru saja kita dengar dari Tommy J. Pisa, yang mana Surat Untuk Kekasih, ya, lagu ini dirilis pada tahun 1987 ya, dan termasuk dalam album Surat Untuk Kekasih pada era 80-an. Ini sangat digemari karena liriknya puitis dan juga penuh emosi, menggambarkan perasaan rindu yang mendalam kepada seseorang yang dicintai. Wis, kayaknya Mas Bukti rindu ya sama orang yang dicintai ya. Dan cara makna memang Surat Untuk Kekasih ini bercerita tentang seseorang yang menuangkan kerinduan dan kesetiaan ya melalui sepucuk surat kepada sang kekasih. Namun saat ini melalui WhatsApp aja deh kayaknya ya, atau melalui DM aja, atau mungkin Messenger bisa. Tapi mungkin lagu kenangan yang pernah menjadi cerita di jalan hidupnya Mas Bukti. Baik, sebelum saya terima atensi dari Anda di 24595, saya bawa ke WhatsApp dulu. Waalaikumsalam. Ada Bang Al dari Pasir Pangarayan, mau request lagu Ari Lasso. Ari Lasso sayangnya nggak masuk di malam hari ini ya, tidak masuk di playlist Mas Al. Jadi sepertinya lagunya mengikut saja nantinya ya. Salam untuk Bunda Isal, Ocu, Amin, Bang Adi, Bang Rudi, Bu Ros, Bang Simpson. Salam spesial untuk Bang Pran, semoga makin ganteng. Amin. Terima kasih Bang Al, gitu sebaliknya ya. Kemudian ada Ruang Rindu, ada Mas Agung di Graha Pancoran, Sri Kandi, ya, mau request lagu Bill Collins, You'll Be In My Heart, atau Celine Dion, To Love You More. Celine Dion nanti kita hadirkan yang Celine Dion gak masuk ya, tidak masuk malam hari ini. Tapi adanya dari Britney Spears ya. Mungkin itu aja nanti gantinya Mas Agung. Mau salam untuk siapa nih? Salam kompak buat Mbak Riri, penyiar Pro 1, dan juga oh enggak, ini yang kemarin ya. Salam buat Mas Pran, buat teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih. Oh, lagunya ini dari Mayang Sari atau Dian Pisesa ya. Oke, dari Mayang Sari nanti tiada lagi saya hadirkan ya Mas ya. Oke, terima kasih ada Mas Agung. Kemudian ada lagu ada lagi dari siapa nih? Bang Angga. Ya, Bang Angga di Kulim, teman-teman kirim salam buat teman-temannya Bang Angga semuanya. Ada siapa nih, gak bisa disebutin satu persatu, banyak banget ya. Ada Syahira, Firzi, pokoknya buat semuanya deh. Untuk Bang Angga juga, apa lagi nih, lagunya Kahitna Sampai Nanti yang masuk di playlist kita. Nanti saya hadirkan ya Bang Angga ya, terima kasih. Oke. Dua lagu akan saya hadirkan. Nanti juga ada lagu Baby One More Time tadi, tidak lagi ya. Oke, di 24595. Baik pendengar, halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
0: lagu. Kabar baik, alhamdulillah. Di sana gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja.
0: Kenapa berat sekali suaranya Bang Simpson?
1: Baru bangun tidur.
0: Kenapa?
1: Tadi tertidur tadi kan, jam 7 tadi tertidur. Soalnya dengar radio Mas Pram nyala apa di RRI ya, bangun lagi, wah ini Mas Pram nih harus masuk ini.
0: Jadi ya, biasanya kalau bangunnya jam begini nih pasti tidak tidur lagi nanti sampai subuh mungkin nih.
1: Kenapa?
0: Kalau tidurnya aja baru bangun jam segini, nanti tidurnya bakalan lama.
1: Ya, lama kan gak apa-apa, yang penting kan udah masuk dulu sama sporam.
0: Begitu aja ya. Tapi sehat Bang Simpson ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Lagunya dari sehat juga, ya. Si insya Allah sehat. Lagunya dari siapa Bang?
1: Ya, lagunya yang laki-laki apa?
0: Masih ada dari Gigi, ada Gomblo, Iwan Fals, Gracie Mon.
1: Iwan apa itu?
0: Iwan Fals yang Bento.
1: bento. Bento aja lah dulu.
0: Bento aja. Oke, okay. Ada salam Bang Simpson.
1: Itu Benjamin Tomen itu mengenai su apa
0: apa nih ceritanya?
1: Si Suwarto.
0: Namanya
1: itu nama diet cuman.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, itu ceritanya itu Pram. Pram apa itu tuh. Benjamin Tomen itu. Itu artinya.
0: Benjamin Tomen.
1: Suwarto tuh itu nama aslinya itu.
0: Oh gitu, berarti menyindir ini, ya.
1: Saya udah lama ngikuti ini lagu-lagu ini, lagu Ben apa?
0: Iya.
1: Iwan Fals ini kan.
0: Tapi emang
1: Iwan Fals ini, kalau kita simak lagu-lagu tuh lagu-lagu apa no tuh?
0: Lagu-lagu sindiran semua.
1: Ah, sindiran punya protes lah. Tapi protes tuh yang positif lah ya.
0: Benar-benar.
1: Bukan negatif dia, yang positif, yang istilahnya untuk memajukan negara kita atau Indonesia lah bahasanya ya itu.
0: Betul.
1: Itu aja caranya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya lah itu ya.
0: Silakan, Bang Simpson.
1: Yang lagi tugas ya selalu sukses pekerjaannya.
0: Amin, terima kasih.
1: Semangat selalu di dalam hidupnya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau apa pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
1: Karena udah larut malam nih kan.
0: Mm-mm.
1: Bawa kendaraan harus ada tidak ada lari 100 tatam.
0: Kalau ada ngejar dari belakang nanti lari 100 ya.
1: Pada itu si Bina di Kerawang ya. Itu Ibu Ros ya. Dan kuardensa penyembali kerimun.
0: Yep.
1: Itu Farida. Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawa ya. Rudy juga ya. Adi. Itu Al tadi ya. Al dengan apa? Al. Bunda Isal, Ibu Ina di Bangsalan, itu siapa lagi? Ucujawe, Ucamin, Daya, Buyung, Daya, itu semua lah tanpa kecuali selalu mempersoal itu data ya. Lagunya itu untuk kita yang mengenal bento aja lah.
0: Siap, yang masih okay, merasakan ya.
1: Hati-hati pulang ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ada Bang Simpson ya, nanti lagunya dari Iwan Fals, Bento. Satu penelpon lagi sepertinya bisa ya, mendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mm-mm, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Muiz di Siak.
0: Pak Muiz di Siak. Apa ya. Kabar Pak Muiz?
2: Iya, sehat. Mas Pran, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik-baik aja.
2: Berikut lagu, Mas Pran.
0: Lagunya dari siapa, Pak Muiz?
2: Dari Grace Simon aja.
0: Grace Simon, Lihat Air Mata ya.
2: Iya, salamnya untuk semua. Dan Mas Pran, sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz dari Siak. Ya, nanti Lihat Air Mata dari Grace Simon. Tahu ya, Pak Muiz ya. Iya, karena ini lagu tahun 80-an. Era tahun 80-an dirilis ya. Baik pendengar, sudah 4 lagu yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Grace Simon ya, Lihat Air Mataku. Di lagu balad Indonesia yang sangat populer, dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Grace Simon ya. Dan ini dikenal pada era 1970-an dan menjadi salah satu karya yang melekat kuat dengan karakter vokal Grace Simon yang lembut, dalam, dan penuh emosi. Dan juga ini menjadi lagu yang terakhir bisa di request oleh pendengar. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi kita dengar itu bisa mengobati yang namanya rasa rindu, rasa kangen, mungkin dengan masa-masa lalu ya. Tentunya lagu-lagu lawas ini memang punya cerita tersendiri untuk orang-orang ya, untuk semuanya yang mungkin penikmat musik di era tahun 70-an sampai dengan saat ini. Dan juga saat ini juga masih diperdengarkan di radio-radio ya. Dan juga sampai bertemu di Ruang Rindu selanjutnya. Namun tetap bersama kami pendengar, karena kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentu saja dengan dalam program Riau Malam hari ini, dan dengan lagu-lagu penghantar tidur pastinya. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai penutup di program Ruang Rindu, saya hadirkan lagu dari Titi Puspa, Kupu-Kupu Malam.

0: Demikian Ruang Rindu hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Terima kasih pendengar masih bersama kami. RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini mungkin kita harus merenung sejenak ya. Apapun yang terjadi hari ini, yakinlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil itu adalah bagian dari perjalanan besar menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap tantangan hadir untuk menguatkan hati dan mendewasakan pikiran kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, usaha, dan kesabaran. Karena tiga hal ini mampu membuka pintu-pintu keberhasilan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa Anda sudah berhasil melewati begitu banyak hal sulit sebelumnya. Itu berarti Anda lebih kuat daripada yang Anda kira. Dan kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita melangkah tanpa menyerah. Tidak apa-apa berjalan pelan, asalkan kita tetap bergerak maju dan tidak berhenti memperbaiki diri. Setiap pagi adalah kesempatan baru, dan setiap malam adalah waktu terbaik untuk bersyukur atas semua yang telah kita lalui. Orang yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang selalu bangkit setelah jatuh.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Ada aturan dalam sebuah pertemanan. Jika kita tidak diajak, jangan tawarkan diri. Jika teman-temanmu sudah membuat rencana yang matang dan kamu diajak terakhir, maka jangan pernah ikut. Jika kamu disepelekan, tak perlu dianggap. Kalau kamu mengajak pergi dan tidak direspon oleh teman-temanmu, janganlah pernah bertanya, jadi atau tidak kamu akan pergi. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan kembali.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.